0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Paket, paket.
3: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
4: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah?
5: Nona!
6: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Lebat Kulai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
2: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
3: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
1: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
3: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
4: Iya, Pak.
6: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
7: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
8: Aku di sini, Bu.
7: Terus yang nonton TV siapa?
8: Semut.
7: Kalau kipas?
8: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
7: Kalau kerannya?
8: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
7: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
8: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
7: Nah, itu baru anak hebat.
3: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
9: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
7: Iya, tapi kasihan. Nanti dia nangis.
9: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
6: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
9: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
6: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

0: Yo.
1: Are you
0: We're done.

0: Multatuli FM. Kamu sedia setiap hari bersama Multatuli FM. Lebar.
1: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
2: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh, sini.
5: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
5: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
6: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah seperti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Ayah, ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren, aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
6: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
5: Jadi, gak boleh asal ganti warna lampu ya?
6: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
7: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator khusus kendaraan petugas hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

dari Multatuli FM untuk semua sahabat Multatuli. Informasi seputar Kabupaten Lebak dan juga seputar olahraga, lalu juga ada tips menarik pastinya bakal disampaikan di Multatuli pagi di hari Rabu ya, 2 September 2026. Lanjut, kita bergeser ke lagu agak sedikit lawas, Anditi. This song is for you.

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM Lebak banget.
1: Masih jauh ya ayah ke rumah teman ayah?
2: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu

0: kanan, nyampe deh.
1: Yah, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
0: Pinter anak ayah.
2: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang. Gak sabar apa sih itu hujan-hujan? Cai di magus hese no jubilah.
5: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Geser lah, ngomong orang kawarung.
6: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
8: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
7: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan sebuah data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
8: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
7: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
9: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
0: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
11: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
0: Kabar apa tuh?
11: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
0: Alhamdulillah, benar nih.
12: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
13: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

masih banyak bahasa yang langsung jalan di negara bersatu rakyat sudah berakhir. Apa sudah mendapat fan jadi si pelatih dan Saudi Adrian Halim. Nanti cerita yang biar Nadia dengan asumsi. 51 menit lalu pukul 8 pagi hari ini. Selamat pagi untuk semua sahabat Muda Tuli. Selamat beraktivitas untuk semua para UPD, ASN, PNS, P3K yang ada di Kabupaten Lebak. Dan yang sudah berkunjung ke Plaza Lebak, yang sudah menikmati jajanan apa disebutnya food street ya. Itu semuanya adalah makanan-makanan yang lagi viral di seluruh Indonesia. Tapi ada makanan khas Thailand juga di sana ya. Oke, yang pasti mudah-mudahan kabar terbaik untuk sahabat Mulatuli dan juga mudah-mudahan untuk hari ini semua tugas kantor ataupun tugas kuliah ataupun tugas sekolah semuanya bisa diselesaikan dengan tepat waktu ya. Itu untuk orang-orang yang tidak selalu menunda-nunda pekerjaan begitu. Zaman sekarang kita hampir setiap detik, setiap menit kali ya memegang yang namanya gadget. Sekali pegang gadget ini secara gak sadar orang tenggelam dalam aktivitas scrolling. Apa diantaranya kamu juga termasuk demikian? Gak usah ngelak ya. Aktivitas ini terlihat sepele tapi sebenarnya berbahaya. Ada beberapa cara untuk mengurangi dumb scrolling mulai dari sekarang. Harus diakui ya, sebagian besar orang memulai hari dengan meraih ponsel, menelusuri notifikasi berita dan juga media sosial. Tutup satu aplikasi lalu buka aplikasi lain, scrolling lagi dan polanya terus berulang. Dan fenomena ini disebut dumb scrolling. Jadi menurut Aditi Nerurkar, ini seorang pengamat Division of Global Health and Social Medicine di Harvard Medical School, ini berkata bahwa dumb scrolling ini jadi respon tubuh menangani stres yang tak kunjung usai. Untuk cara menguranginya, karena memang dumb scrolling ini memicu sederet dampak negatif baik terhadap mental, fisik, dan perilaku. Melansir dari Cleveland Clinic, dumb scrolling ini dapat membuatmu semakin cemas, stres, susah konsentrasi, lalu muncul gangguan tidur apalagi kalau dumb scrolling dilakukan di malam hari. Selain itu, berpotensi mengganggu aktivitas di kehidupan nyata termasuk bekerja, interaksi sosial, dan juga rutinitas harian lainnya. Agar aktivitas scrolling tidak sampai mengganggu, sebaiknya kurangi mulai dari sekarang ya, dengan beberapa cara seperti menentukan batas. Jadi batasi waktu bermain ponsel atau gadget lain. Untuk mendukung pembatasan waktu, coba jauhkan ponsel atau letakkan ponsel di tempat yang sulit dijangkau sehingga kamu tidak gampang meraih ponsel di saat santai. Kemudian pasang alarm agar bermain ponsel tidak kebablasan. Selain itu, batasi situs yang diakses terutama yang berpotensi menyajikan konten atau berita negatif. Terus poin selanjutnya adalah gunakan gadget dalam kondisi sadar. Jadi banyak orang yang meraih ponsel tanpa sadar atau jadi tindakan otomatis ya. Sebaiknya saat mau mengambil ponsel, tanya pada diri sendiri, apa ada alasan jelas untuk melakukannya? Nah, teknik ini disebut talk stopping atau menghentikan pikiran sejenak untuk meredam dorongan. Terus poin berikutnya adalah perlambat scrolling. Fokus pada apa yang sedang dibaca membantu kita mengatasi kebiasaan dumb scrolling. Kenapa? Karena kebiasaan terus-menerus skip unggahan atau dan video dengan cepat ini dapat memperpendek rentang perhatian ya. Akhirnya semakin memicu kebiasaan dumb scrolling. Terus juga poin selanjutnya adalah cek apa yang disarankan, apa yang dirasakan. Jadi perhatikan respon fisik dan mental terhadap dumb scrolling. Apa leher terasa kaku? Apa jantung berdegup kencang akibat konten tertentu? Apa tiba-tiba merasa sangat sedih ya? Jadi perhatikan jika yang muncul sensasi negatif, hal ini sudah bisa jadi sinyal bahwa saatnya untuk berhenti ya.
Terus kalau bisa sibukkan diri, jadi coba lakukan aktivitas lain agar perhatian tidak terus-menerus tertuju pada gadget. Dah. Jadi sahabat mulai tuli bisa nih jalan-jalan atau ke gym, selain itu manjakan diri di spa, mumpung masih di tanggal muda ya, bertemu teman atau mengikuti workshop untuk menambah relasi. Terus juga kamu bisa rehat dari dunia digital kalau memang diperlukan ya. Kadang kita perlu menjalani aktivitas secara konvensional atau offline untuk sementara. Ambil jeda dari dunia digital lalu mulai lagi ketika nanti sudah siap. Sembari rehat, waktunya untuk terhubung lagi dengan aktivitas yang disukai dan menjalin relasi dengan orang-orang sekitar ya. Terus juga pertimbangkan untuk konsultasi. Jika memang sudah banyak upaya dilakukan tapi belum berhasil, maka saatnya berkonsultasi dengan tenaga profesional. Tenaga profesional dengan spesialis terapi perilaku kognitif atau ini akan membantu menemukan akar penyebab kebiasaan tersebut. Lila, gak romantis.

0: Sahabat Muda Tuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
2: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah, semua lah.
3: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
2: Buset.
4: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
6: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
5: Serius? Caranya gimana?
6: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB, registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan kris.
5: Wah, cepet juga ya.
6: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
4: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
6: Bayar PBB, scan kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
7: Ada apa di bulan September? Ada apa di

4 September, Hari Pelanggan Nasional atau Harpelnas pertama kali dicetuskan oleh Handi Irawan pada tahun 2003. Harpelnas bertujuan untuk menjadi momen dalam memompa semangat perusahaan dan

Sahabat Multatuli, mengawali pagi dengan rutinitas yang produktif sebenarnya dapat membuat perasaan dan kesehatan kita menjadi lebih baik. Membuat daftar tujuan pada malam hari bisa menjadi pilihan kamu loh. Sebenarnya, ini bukanlah kegiatan yang kita lakukan di pagi hari. Namun, kegiatan ini bisa membantu kita untuk memiliki kebiasaan yang baik di pagi hari esoknya. Sebelum tidur, cobalah untuk menuliskan daftar kegiatan yang akan kamu kerjakan untuk keesokan harinya. Hal ini bisa membuat kita menjadi lebih tahu apa yang harus kita lakukan. Mengatur tujuan dalam sehari sangat membantu agar kita mengatur waktu lebih baik. Salah satu kunci dari keberhasilan kebiasaan baik di pagi hari adalah bersyukur.

gitu kan. Selasa Paraus. Selamat pagi menjelang siang, selamat beraktivitas pastinya untuk semua sahabat Mulatuli ya. Untuk semua para kadis, sekdis, kabid dan juga kasih serta jajarannya yang ada di dinas-dinas seputar Kabupaten Lebak, selamat beraktivitas. Dan juga yang sekarang masih dalam perjalanan menuju satu tempat untuk mungkin ada yang ke bagian dinas luar ya, yang jadi harus ke luar daerah gitu kan, ke mana ya, ke pelosok, ke arah selatan mungkin. Lumayan jauh ya. Sahabat Mulatuli, selamat pagi. Dan juga untuk semua para pedagang kaki lima, selamat pagi, selamat beraktivitas juga ya. Para UMKM juga yang kebetulan ngomongin mager, baru juga diganti lembarannya dari Agustus ke September. Dari September udah nyari-nyari. Nyari-nyari tanggal merah ya. Ini ngasih tahu aja nih ya sahabat Mulatuli ya. Selama 3 bulan ke depan ya, September, Oktober, November, itu enggak ada tanggal merah atau libur nasional selain hari Minggu ya. Artinya selama 3 bulan tersebut itu tidak ada long weekend yang bisa dinikmati. Oke. Jadi tetap semangat menjalani hari-hari dan jangan lupa cari waktu kalau misalkan memang mau nge-recharge di sela kesibukan. Oke. Kalau misalkan mau liburan puas, nanti di Desember itu ada cuti, ada libur panjang tuh dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 27 ya, dan hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu jadi sekalian kalau misalkan mau cuti tahunan boleh tuh diambil di situ ya. Kalau misalkan 3 bulan ke depan nggak ada libur panjang, nggak ada long weekend, ya udahlah. Ya, dinikmatin aja, oke? Dan sahabat Mulatuli, selamat hari lahir ke-81 Kejaksaan Republik Indonesia. Jadi momentum hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 ini menjadi semangat bagi seluruh insan adiaksa untuk terus meningkatkan profesionalisme dan juga pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi dengan mengusung temanya untuk di hari ulang tahunnya tahun ini, itu mengembalikan kepercayaan publik melalui penegakan hukum berintegritas, adil, dan humanis. Kejaksaan berkomitmen untuk senantiasa hadir memberikan penegakan hukum yang berkeadilan, humanis, dan juga berintegritas. Dan Kejaksaan Negeri Lebak terus bergerak untuk Indonesia yang lebih baik ya. Oke, selamat hari ulang tahun, selamat hari jadi untuk Kejaksaan yang ke-81 ya. Dan sahabat Mulatuli, ini khusus untuk para ibu-ibu nih ya, para ibu rumah tangga yang memang kebetulan di dalam lemari esnya, di dalam kulkasnya itu terkadang bau gak sedap, benar gak sih? Ini kadang mengendap berhari-hari di dalam kulkas, ini kerap menjadi kendala rumah tangga yang mengganggu bagi penghuni rumah, benar gak? Apalagi sekarang musim durian, duriannya dimasukin ke kulkas. Wah, itu berhari-hari itu kecium terus duriannya. Padahal duriannya udah kemana kali ya. Selain memicu ketidaknyamanan saat pintu lemari es dibuka, aroma menyengat tersebut berisiko mempengaruhi kesegaran serta rasa dari bahan makanan dan minuman yang disimpan. Melansir dari Detik, untuk mengatasi masalah tersebut sejumlah panduan perawatan rumah tangga, seperti buku A sampai Z tips seputar rumah karya Sitanggang ya. Ini hingga Smart Moms and the Kitchen tulisan Melina ya. Ini merekomendasikan penggunaan bahan-bahan alami yang aman dan mudah didapat di dapur. Seperti kamu bisa mencoba bubuk kopi. Bubuk kopi ini mempunyai kemampuan alami untuk menyerap molekul bau tak sedap. Penggunanya bisa dengan dua cara. Yang pertama, menaruh bubuk kopi secukupnya di bungkus kecil terbuka atau memungkusnya menggunakan kain kasa dan mengikat bagian ujungnya, posisikan di sudut kulkas yang aman agar tidak mudah tersenggol. Terus bisa juga dengan cuka dan baking soda. Ini larutan cuka dan baking soda juga bisa ya.
noda ataupun sisa makanan yang menempel, ini kerap menjadi sarang berkembang biaknya bakteri pemicu bau busuk. Nah, campurkan 2 sendok makan baking soda dan seperempat cangkir cuka ya, dan seperempat cangkir air. Ini dapat difungsikan sebagai cairan pembersih alami. Semprotkan larutannya ke seluruh permukaan interior kulkas, lalu seka menggunakan kain bersih hingga kering. Terus juga bisa dengan larutan garam. Jadi garam ini dilarutkan bersama air hangat, efektif membantu mengangkat noda sekaligus menyegarkan interior lemari es ya. Jadi celupkan kain bersih ke dalam larutan garam hangat, lalu usap seluruh bagian rak dan sisi dalam kulkas. Pastikan permukaan kulkas mengering sebelum dihubungkan kembali ke aliran listrik. Kalau enggak, sahabat Mulutuli, bisa dengan potongan nanas. Jadi buah nanas segar ini dapat dimanfaatkan untuk menetralkan aroma tajam dari bahan makanan tertentu yang disimpan. Jadi selipkan aja potongan nanas di bagian tengah bahan makanan, lalu tutup rapat wadah menggunakan plastik wrapping atau aluminium foil ya. Ini pastikan makanan tersebut segera dikonsumsi dalam batas waktu penyimpanan yang aman gitu. Oke. Itu dia beberapa bahan alami untuk menghilangkan bau tak sedap ketika kita membuka yang namanya lemari es ataupun kulkas. Liburan yuk, liburan yuk, liburan yuk.

0: Lebar Kruhai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
2: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
1: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
3: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
4: Pak, kunaon ngelamun?
5: Itu, Jang.
4: Ya, Pak, kopi nak.
5: Oh, nyak, bararingung kio. Nyak udah mulai panen. Sawah orang besitu ayat. BBM kejeng traktor, besat juga nak.

0: menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
1: cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
3: Loh, kenal?
2: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
3: Berarti sudah akrab dong.
2: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
3: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
2: Oh, bisa ya?
3: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
4: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.

0: wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, Sistem Rujukan Terintegrasi, adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional, administrasi, maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di madrasah diniyah awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: 89.0 FM, cerdas, informatif, dan solutif. 10 menit lewat pukul 10 pagi hari ini. Selamat pagi untuk sahabat Multatuli, dan terima kasih buat kamu yang masih tetap setia gabung di Multatuli pagi. Ayo pagi.
1: Jadi ada informasi apakah untuk pagi hari ini kita?
0: Dia ganti posisi. Biar bisa nyender.
1: Biar bisa nyenderan, Pak.
0: Apa bahu di rumah kurang lebar?
1: Lebar banget, Pak. Bahu di rumah, Pak.
0: Oke. Ini ada informasi, kita biar kenyang dulu deh, walaupun nggak makan gitu kan. Wonogiri ini jadi ibu kota mie ayam bakso.
1: Wih, mantep.
0: Nah ini, jadi sahabat Mulatuli, kalau misalkan racikan khas mie ayam Wonogiri ini berawal dari tradisi merantau warganya.
1: Iya sih, Pak, pantes gitu. Kalau misalnya ada tukang bakso, kalau nggak mie ayam pasti Wonogiri, kalau nggak Solo,
0: ya kan? Bakso Solo, bakso Wonogiri, terus bakso Arema. Dari situ.
1: Enggak banget, itu mah Wonogiri sama Solo yang terkenal.
0: Oh gitu ya, iya bakso Solo ya. Ini gara-garanya belajar dari pedagang Tionghoa gitu di Solo. Nah, jadi perantau Wonogiri ini berinovasi menciptakan resep mie ayam halal berkuah bening, gurih, dan berminyak ayam bawang yang kini menjamur di berbagai kota. Wah. Jadi gini, Wonogiri resmi mendeklarasikan dirinya sebagai ibu kota mie ayam bakso.
1: Wih.
0: Usai membagikan 5.000.
1: Bapak ngomongin ayam bakso jadi pengen, Pak.
0: Ini ngomong-ngomong makanan ya, jajanan gitu kan. Jajanan yang lo cari, yang lo incer, yang dari Thailand itu ada tuh di Plaza tuh.
1: Ada, iya, Pak.
0: Tinggal kita sambangi. Tapi kenapa? Udah
1: cukup saya saja yang mau tahu. Enak
0: ya.
1: Wajib dicoba, worth it lah.
0: Sebentar, kok tapinya agak direm dia ya? Kenapa ya?
1: Worth it, Pak, serius.
0: Oh gitu ya.
1: Sahabat Tuli juga, mumpung kita lagi ngomongin makanan ya, yang mau datang untuk berwisata kuliner, boleh tuh, lagi ada kuliner viral Indonesia yang lagi roadshow di Kabupaten Lebak, tempatnya di Plaza Lebak.
0: Di Plaza
1: Bukanya
0: Lebak.
1: Bukanya pukul 10 pagi ya.
0: Sampai dengan 10 malam.
1: Jadi yang mau jajan-jajan, gas lah, udah buka tuh.
0: Gas, berburu. Karena masih awal bulan juga, masih tebel, masih aman lah gitu kan. Buat traktir 5-6 orang lah.
1: Bisa,
0: mau dong.
1: Bisa,
0: mau
1: bisa.
0: Dong.
1: Jadi udah ya, sudah dideklarasikan bahwa Wonogiri ini jadi
0: ibu kotanya.
1: Ibu kotanya bakmi Solo.
0: Bakso, bakmi, bakmi.
1: Bakmi Solo. Gampang nih gara-gara ngomongin bakso mie. Enak tuh, gimana ya yang enak ya?
0: Mie ayam bakso. Ya, ibu kota mie ayam bakso.
1: Nah, terus kalau yang mau main ke Plaza Lebak juga yang bawa kendaraan, terutama roda 2, kan lagi marak curanmor nih. Kita kasih tips ya untuk mencegah pencurian motor. Yang pertama harus pakai kunci ganda.
0: Kunci ganda.
1: Itu ribet sih, ya betul apa kata bapak yang di belakang saya itu. Tapi ribet. Untuk keamanan ya it's okay lah, gak apa-apa ya. Jadi pasang pengaman tambahan kayak gembok cakram, alarm, ataupun kunci rahasia.
0: Nah itu kunci rahasia.
1: Betul, terus betul lagi apa yang dikatakan bapak itu kemarin, bahwa kunci stangnya ke kanan, Bu.
0: Ke kanan, ya.
1: Kanan, yang ke kiri ya, biasakan ke kanan. Karena kalau arah stangnya ke kanan, ini ruang gerak kunci kontaknya lebih sempit dan sulit dibobol.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Betul.
1: Jangan lupa cabut kunci ya.
0: Kalau udah dikunci stang kanan, kuncinya nggak dicabut.
1: Iya, sama aja, Bos. Terus pilih lokasi parkir yang aman. Jadi tempat yang ramai, terang, dan ada pengawas atau CCTV ya.
0: Nah,
1: terus
0: itu,
1: jangan pernah menyimpan surat berharga. Hindari ya menaruh STNK ataupun dompet di dalam jok motor.
0: Nah, itu.
1: Lalu segera hubungi 110 jika melihat atau mengalami tindakan kriminal. Oke.
0: Terus juga satu lagi, jangan terlalu mempercayakan sepenuhnya ke tukang parkir.
1: Iya.
0: Gitu. Karena kan mereka itu kan apa bukan 1-2 yang
1: betul,
0: diperhatikan
1: di
0: motornya. Gitu. Jadi ya
1: kan manusia matanya cuma 2.
0: Matanya cuma 2. Tangan cuma 2 juga gitu.
1: Ya. Jadi sulit ya untuk untuk apa namanya mengawasi motor yang diparkir satu persatu
0: Beda hal kalau misalkan ketika seperti parkiran di apa di mall ya, yang dia pakai karcis ya, pakai apa tuh?
1: Iya,
0: betul. Itu lain cerita ya. Cuma yang lebih banyak kehilangannya itu helm. Di situ helm. Kebanyakan yang lebih hilangnya helm gitu.
1: Iya, betul lagi ya. Helm, Pak. Aduh.
0: Ya, pokoknya untuk tetap waspada lah, tetap jaga-jaga juga untuk sahabat Mulut Tuli yang sering bepergian menggunakan kendaraan roda 2. Jangan lupa juga SIM dan STNK-nya dibawa ya, tapi jangan ditaruh di jok motor.
1: Yes.
0: Gitu.
1: Betul. Wah. Kalau semisal kunci nggak dicabut, STNK ditaruh jok motor, Bu, Pak, Bapak,
0: menang banyak.
1: Masih makan maling.
0: Menang. Apalagi dalam jok motornya ada uang cash 5 juta gitu ya. Udah deh. Tinggal gigit jari aja udah.
1: Iya, kita kasih informasi dulu untuk pemeliharaan jaringan ya.
0: Okay.
1: Untuk hari ini Rabu di 2 September 2026. Untuk daerahnya ada di Malingping, Pandeglang, Rangkas Bitung dan Labuan, Pak. Lengkap ini ya informasinya. Di rata-rata sampai pukul 15.16 lah. Paling cepat di pukul 15 ya, Pak, ya, Bu ya. Untuk di Malingping, Desa Cipinang dan Desa Padamulia. Sebagian sih, enggak semua.
0: Takut kesalahan ya.
1: Untuk di UAP Pandeglang di Kelurahan Gunung Sari dan daerah sekitarnya. Ini di Rangkas Bitung ini, Pak. Banyak, Pak.
0: Siap-siap deh ya.
1: Iya,
0: di Rangkas Bitung.
1: Ada di Perum Taman Anyelir, Parung Sari, Citapen, Cianyar, Caringin, Pasir Nangka. Ini daerah mana ya, Pak ya? Cilajak, Pasir Waru.
0: Daerah-daerah yang mau arah ke Cimarga deh itu.
1: Oh gitu, Sukamaju, Cigayun, daerah situlah pokoknya. Ya, udah.
0: Makanya sekali-kali ngaprak lu.
1: Dan untuk Pelabuhan juga ya, ini ada di daerah Kubang, daerah Kalapa Cagang, Sida Mukti, pokoknya daerah situlah ya. Siap-siap ya, dari pukul 10 sampai dengan pukul 15 paling cepat, 16 setelah-telatnya pukul 16 ya.
0: Pukul 16 setelah-telatnya ya, pukul 16. Jadi ya mudah-mudahan sih semuanya sudah siap-siap gitu kan, sudah dipersiapkan segala sesuatunya. Hari ini tanggal 2 itu diperingati HUT-nya Kejari.
1: Oh iya, kemarin saya waktu pas lewat kejaksaan itu sudah banyak, Pak, rangkaian bunga, Pak.
0: Oh gitu ya.
1: Dari mana-mana. Gitu.
0: Tapi mudah-mudahan sih tim kita ada yang dapat info gitu, ada yang langsung meluncur ke sana gitu ya.
1: Ngapain?
0: Dia bilang ngapain. Bingung mau nanya mau jawab ngapain. Selain Kejari ternyata ya, ternyata itu di tanggal 2 ini juga diperingati sebagai Hari Kelapa Sedunia.
1: Hah? Hari Kelapa Sedunia?
0: Yes.
1: Udah, biar kita melihat kelapa, Pak. Untuk memperingati.
0: Jadi ini pertama kali diperingati pada 2009 silam dan dirayakan setiap tanggal 2 September untuk memperingati berdirinya komunitas antar negara penghasil kelapa pada 2 September 1969. Jadi ini ada organisasinya nih. Awalnya itu bernama Asian Coconut Community atau ACC, kemudian menjadi Asian and Pacific Coconut Community APCC dan kini bernama International Coconut Community atau ICC.
1: Oke, jadi enggak cuman Kejari adik yang ulang tahun, kelapa juga sedang diperingati ya hari ini.
0: Berarti siang nanti kita minumnya es kelapa ya.
1: Coba kita tengok-tengok nih di Kejari sedang langsungkan
0: ada kegiatan apa gitu ya?
1: Apa gitu?
0: Ya. Makanya tadi itu kayaknya mudah-mudahan tim kita kesana. Dia nanya ngapain? Jadi bingung jawabnya. Tapi kira-kira ada bocoran nggak? Ada kegiatan apa?
1: Enggak, Pak. Saya
0: enggak ya. Wah itu. Ya sudahlah, daripada salah ngomong nanti. Oke, sahabat Nulatuli, EPI desak DPRD Lebak untuk buat regulasi soal LGBT ini. Aduh.
1: Ternyata bukan hanya Curanmor yang marak ya, tapi nah, masalah yang satu ini juga jadi apa ya, jadi, Pak ya? Ini masih bergulir gitu ya, Pak ya.
0: Ini jadi pantauan juga nih. Jadi desakan itu muncul dalam hearing EPI bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Lebak, Dinas Kesehatan Lebak. Jadi Ketua Bidang Politik EPI Banten, Hikmatullah ini mengatakan bahwa pihaknya melihat aktivitas terkait LGBT semakin muncul di media sosial maupun lingkungan masyarakat. Begitu. Karena apa ya, LGBT ini menular gitu, menular gitu ya. Jadi hati-hatilah sekali lagi untuk sahabat Nulatuli, dan mudah-mudahan sih langsung dan bisa segera gitu kan terrealisasi untuk mengenai regulasinya.
1: Ngomongin soal LGBT juga, Pak, ini kan isunya sensitif sekali ya, seperti maju kena mundur kena, Pak. Ya kan, kalau mau kita apa namanya, kalau mau kita
0: diperketat
1: gitu,
0: ya,
1: atau gitu ya, itu nanti kebenturnya sama HAM. Kita kan punya hak asasi manusia.
0: Nah, itu.
1: Itu ya, yuk, kayaknya ini jadi isu yang sangat sensitif ya, sahabat Ria ya. Jadi ya, sekarang harus disikapi dengan bijak dan waspada saja.
0: Waspada ya? Saja, tetap kita waspada ya. Betul. Ya itu tadi betul, emang ketika memang diperketat dengan peraturan regulasi dan lain sebagainya mengenai LGBT, nah benturannya itu dengan HAM, hak asasi manusia ya. Dan juga ada informasi mengenai pertanahan di Lebak yang menggelar penyuluhan pengukuran PBT PTSL di Desa Sudamanik. Nah jadi kantor pertanahan ini kegiatannya ini dipimpin tim penyuluh kantor pertanahan Kabupaten Lebak, Kasubag Umum dan Tata Usaha juga. Ini dalam penyuluhan tersebut tim Kantah Lebak ini menjelaskan bahwa sejumlah hal yang perlu dipersiapkan masyarakat sebelum pelaksanaan pengukuran, salah satunya berkaitan dengan informasi mengenai bidang tanah serta penunjukan batas-batas tanah kepada petugas ukur gitu. Jadi kalau misalkan mau bikin surat tanah, ya harus ditentukan dulu untuk batas-batas ukurnya gitu kali ya.
1: Kurang lebih lah ya.
0: Jadi ya dengan adanya sinergi antara kantor pertanahan Kabupaten Lebak, pemerintah desa, aparat kepolisian dan juga masyarakat, proses pengukuran dan pemetaan bidang tanah diharapkan dapat berjalan lancar, sehingga ya untuk target PTSL tahap 2 tahun 2026 ini seluas 3.000 hektar ini mudah-mudahan dapat tercapai ya. Oke, itu dia informasinya. Dan untuk sahabat Nulatuli yang mungkin sekarang lagi bingung mau makan apa, mau makan apa, rencana makan siang di mana, cus langsung aja deh ya, mumpung masih pada tebel.
1: Apanya yang tebel?
0: Kantongnya. Masih pada tebel, masih pada anget. Masih pada anget gitu ya, silakan deh meluncur ke Plaza Lebak. Dan emang ini udah buka ya. Udah jam 10, udah setengah 11 gitu kan. Udah dibuka, jadi tinggal meluncur, kamu tinggal pilih-pilih makanan yang ingin dicicipi. Daripada ke Thailand harus merogoh kocek lebih banyak lagi, repot.

0: Stay cool di Fulta Tuli Radio.
1: Ayah, ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
2: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
1: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
2: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan, bisa memicu kecelakaan.
3: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
5: Clear, Bu.
4: Materi buat peserta?
5: Sudah, Bu.
4: Format berita acara?
5: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
4: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
6: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatul FM.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Episode setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatu FM. Lebak banget.
1: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
2: Selamat datang. Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
0: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
5: Iya, Ma. Pa, kok pagi ini dingin banget ya?
0: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan, atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sabil. Boleh juga. Gak kerasa ya, kita masuk di jam terakhirnya di Multatuli Pagi. Masih ribut mengenai kebakaran hutan dan lahan. Ini tahu gak sih, kalau ternyata di tahun 2026 ini ada beberapa penemuan.
1: Penemuan apa, Kak?
0: Ini mengenai inovasi pemadaman kebakaran hutan. Yang pertama itu ada konstelasi satelit FireSat. Jadi peluncuran satelit khusus oleh Air Fire Alliance. Bacanya gimana ya? Alliance. Ini mampu mendeteksi titik api sekecil 10 meter dari luar angkasa dalam waktu kurang dari 10 menit. Terus ada penemuan sistem pemadam akustik atau Sonic Fire Tech. Nah, ini teknologi pemadam tanpa air yang menggunakan gelombang suara frekuensi rendah untuk menetralkan bara api sebelum menyebar ke area permukiman. Kebayang gak sih? Mademin api tapi pakai suara gitu.
1: Ih, gimana bisa ceritanya tuh?
0: Jangan dulu dibahas ya. Terus ada AI Digital Twin Corridor Api. Ini platform replika digital bumi yang mensimulasikan arah pergerakan asap dan perluasan api secara real time berbasis data vegetasi lidar. Lalu ada IoT sensor bertenaga mandiri. Jadi jaringan sensor pintar di lantai hutan yang mendeteksi perubahan gas dan kelembapan ekstrim secara off-grid menggunakan daya mandiri. Nah, kalau kita berbicara tadi tentang sistem pemadam akustik, ini ternyata itu dikembangkan oleh seorang siswa. Remaja. Usianya 16 tahun. Asal Meksiko. Namanya itu Angela Karim PG Venegas. Oh, siswi Cetis 878 di Altamira, Tamaulipas, Meksiko. Ini mengembangkan Portex Tech, yaitu prototype pemadam api akustik yang menggunakan gelombang suara berfrekuensi rendah untuk membantu memadamkan api tanpa air maupun bahan kimia. Jadi teknologi ini bekerja dengan menciptakan gangguan pada area api sehingga proses pembakaran dapat terganggu. Konsepnya terdengar sederhana, tapi idenya ini menunjukkan bagaimana fisika bisa diubah menjadi solusi nyata bahkan dari bangku sekolah ya. Jadi Portex Tech disebut menghasilkan frekuensi sekitar 30 Hz untuk mempengaruhi kondisi di sekitar nyala api. Jadi jika teknologi seperti ini terus dikembangkan, pendekatan pemadaman tanpa api dan bahan kimia berpotensi menarik untuk situasi tertentu, terutama ketika penggunaan air justru bisa menimbulkan masalah. Dari sebuah proyek siswa berusia 16 tahun ini muncul satu pertanyaan menarik. Berapa banyak inovasi besar lainnya yang sebenarnya sedang menunggu untuk ditemukan di ruang kelas?
1: Kita tunggu ya, seberapa banyak kah?
0: Lalu juga apa tadi namanya? Lupa. Aduh, sebentar. Kadang-kadang yang suka begini. Kamu punya informasi apa?
1: Ada informasi mengenai
0: door. Oh, ini. Dinas Sosial Kabupaten Lebak ini memfasilitasi siswa-siswi dari SMA Presiden 2 melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Sirnarana dan wisata edukasi pada hari Rabu ini ya. Nah, ini diharapkan dengan kegiatan ini siswa-siswi dari bisa menjiwai ya nilai-nilai kepahlawanan dan juga nasionalisme serta dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari begitu ya. Jadi ada kunjungan ternyata dari siswa dari SMA Presiden 2. Terus juga ada Kalau kemarin geger dengan pesta babi, kalau sekarang geger dengan operasi pesta copet. Ini film.
1: Apalagi
0: nih. Film. Ini film. Enggak usah rusuh. Ini 6 hari penayangannya mencetak sampai ke 213.444 penonton.
1: Banyak juga ya.
0: Nah, ini
1: itu
0: udah
1: penayangan hari keberapa, Pak?
0: Hah?
1: Penayangan hari keberapa?
0: Tar dulu. Ini dari hari kayaknya baru satu hari deh. Dari dari kemarin itu kan memang ya lumayan sih, kayaknya seru nih film.
1: Berarti ini ya, apa namanya, banyak yang berminat ya.
0: Iya.
1: Untuk
0: iya.
1: Film pesta copet ya, Pak ya.
0: Pesta iya, pesta copet, operasi pesta copet, bukan pesta babi ya, pesta copet ya. Terus juga ada ini langsung nih, ini Kodim 0603 Lebak yang bantu pada pembakaran lahan. Ini bersama unsur terkait membantu memadamkan api di lokasi lahan Intan Jaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak. Dan upaya pemadaman ini dilakukan untuk mencegah api meluas. Dan petugas juga memastikan seluruh titik api telah padam guna mengantisipasi munculnya kembali kebakaran.
1: Nah, ngomongin soal api juga nih, Pak. Nah, kenapa sih kita selalu menghimbau untuk tidak membakar sampah saat kemarau?
0: Itu.
1: Yuk dipikir-pikir lagi yuk. Jadi kenapa ya kita harus menghindari membakar sampah secara sembarangan, terutama di area yang mudah terbakar dan saat musim kemarau nih kayak gini. Itu masih di musim kemarau ya. Belum terlihat peralihan ke musim penghujan.
0: Iya.
1: Ya, Pak ya. Nah, sampah yang dibakar di ruang terbuka ini saat kondisi cuaca kering dan berangin itu bisa merembet, Pak.
0: Iya.
1: Rumput, daun kering, semak atau materi lain yang mudah terbakar karena ada angin ya, Pak ya.
0: Betul.
1: Nah, itu ya. Jadi jika berada dengan lahan kosong atau kawasan dengan vegetasi yang kering, ini kebakaran bisa berkembang lebih luas gitu.
0: Jadi sekali lagi hati-hati dan jadi usahakan untuk menghindari lah ya.
1: Betul.
0: Menghindari untuk membakar sampah yang sudah ada ataupun sampah yang menumpuk di rumah.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Jadi,
0: kan.
1: Jadi mending pilih cara lain aja ya untuk mengolah sampah tanpa pakai api. Yang mungkin bisa dilakukan untuk sampah organik bisa jadi pupuk kompos, Pak ya.
0: Bisa daur ulang ya.
1: Jadi dari sisa makanan, sayur, buah dan juga daun-daun kering ini bisa jadi sampah organik ya. Kalau misal sampah yang non organik ini bisa didaur ulang kayak botol plastik, kertas, kardus dan juga kaleng. Jadi jangan dibakar sembarangan ya. Ya apalagi ini musim kemarau memicu yang namanya itu dia resiko kebakaran yang lebih luas.
0: Itu betul. Jadi hati-hati sekali lagi untuk sahabat Multatuli. Dan rencana mau kemana nih nanti di weekend?
1: Enggak kemana-mana, Pak. Enggak, seperti biasa aja di rumah.
0: Oh,
1: ya.
0: Di rumah aja ya. Termasuk ini termasuk apa namanya generasi mager. Bukan mager sih ya, karena memang udah
1: sih,
0: punya.
1: Saya jadi generasi mendang mending aja deh, Pak. Gitu.
0: Pertama itu, yang kedua udah jadi Mimi toddler.
1: Iya gitu. Jadi toddler. Makanya aduh, apalagi usia segitu kalaupun dibawa-bawa kayaknya
0: rentan ya. Rentan juga ya, karena takutnya karena ya musim-musim kemarau terus banyak polusi-polusi yang memang ya udah mengkhawatirkan sekali gitu kan.
1: Betul.
0: Jadi mendingan ya udahlah nyari aman lah di rumah aja lah ya gitu kan. Informasi yang paling gak enak. Ini di Freeport Sinabung, Gunung Sinabung.
1: Kembali, Pak.
0: Iya, batuk-batuk lagi. Ini doa terbaik lah untuk saudara kita di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Tetap waspada dan prioritaskan keselamatan. Ya, semoga diberi ketabahan dan perlindungan ya.
1: Okay.
0: Untuk yang ada di Sumatera Utara sana. Hey, ada yang menelpon. Kamu calling.
1: Kita break dulu deh, Pak.
0: Oke, siap. Kita break dulu. Simple Blend.

0: Sahabat Mutatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
2: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Sahabat Mutatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB, jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Mutatuli FM.

Sahabat Multatuli, istirahat siang adalah hal yang penting dan sebaiknya selalu disempatkan setiap harinya. Tidak perlu terlalu lama, cukup luangkan waktu sekitar 30 menit di saat jam istirahat. Anda bisa menyempatkan diri melakukan hal tersebut. Namun, untuk membuat istirahat siang Anda lebih berkualitas dan mendapatkan manfaat yang maksimal, ada beberapa trik yang bisa Anda lakukan. Pilih waktu yang tepat. Pemilihan waktu mempengaruhi kualitas istirahat siang Anda. Jangan terlalu cepat atau terlalu siang. Tepat tengah hari adalah waktu yang paling tepat. Bila waktu yang digunakan terlalu telat, itu akan mempengaruhi waktu tidur malam Anda. Berikutnya, tanamkan sugesti diri Anda untuk beristirahat sekitar 30 menit ketika akan memejamkan mata. Istirahat siang dengan tidur terlalu lama hanya akan membuat tubuh Anda lemas dan tidak bersemangat untuk kembali beraktivitas. Kemudian, tempat yang nyaman akan membuat tubuh rileks dan istirahat berkualitas. Namun, sebaiknya pilihlah sofa dibandingkan tempat tidur, karena tempat tidur akan membuat Anda terlalu nyaman dan mensugesti untuk istirahat lebih panjang. Sebagai gantinya, sofa adalah pilihan yang paling sesuai. Jangan lupa tempat yang tenang dan tidak bising sangat penting, karena akan membantu pikiran lebih tenang dan tidur Anda lebih lelap dan berkualitas walaupun hanya sebentar. Demikian trik jitu istirahat siang berkualitas untuk Anda.

0: Sebelum mulut BFM, cerdas, informatif, dan selalu ada 10 to 5, I will fly.
1: Ini ngomongin tadi weekend mau kemana? Tahu gak sih, Pak? Ternyata ujung kulon ini yang ada di Provinsi Banten, Pandeglang ya? Ujung kulon, Pandeglang kan?
0: Ujung kulon, iya. Lebak dong ya? Pandeglang. Oh, Pandeglang ya? Oh, sumur itu Pandeglang?
1: Iya, Pandeglang dong.
0: Oh, oke.
1: Ini ternyata masuk 10 wisata satwa liar terbaik di dunia loh, Pak.
0: Keren.
1: Wih, keren. Ternyata bukan Afrika aja, ujung kulon juga bisa masuk, Pak.
0: Itu yang jadi patokannya apa?
1: Ini dari indikatornya dari Wildlife Experience Index 2026. Keren nih, Pak. Ini bangga ya datang dari sektor pariwisata Banten. Ekspedisi penelusuran badak Jawa nih, Pak, di Taman Nasional Ujung Kulon Banten ini ternyata masuk dalam 10 besar pengalaman wisata satwa liar terbaik dunia.
0: Terbaik.
1: Iya, Pak. Berdasarkan Wildlife Experience Index 2026 yang dirilis di September 2026 ini, Pak, baru-baru aja ini. Dan ini menempati peringkat kelima dunia, Pak, dengan skor 85 dari 100. Sejajar lah dengan sejumlah pengalaman wisata satwa liar kelas dunia, seperti trekking gorila gunung di Rwanda dan juga Uganda, Afrika sana ya, Pak ya. Lalu ekspedisi kaisar penguin di Antartika dan pelacakan macan tutul salju di kawasan Himalaya. Keren, Pak. Kelas dunia gitu, Pak.
0: Tapi kan selain badak Jawa badak Cula satu ya, itu kan kita punya komodo juga tuh, emang dia nggak masuk ya?
1: Iya, Pak, ya, padahal komodo juga, wah, itu jadi salah satu warisan dunia juga
0: itu.
1: Gitu. Ya, tapi ternyata yang masuk adalah justru badak ujung kulon, Pak.
0: Badak ujung kulon.
1: Iya. Dan pengakuan ini semakin memperkuat posisi Taman Nasional Ujung Kulon ya sebagai salah satu destinasi unggulan Indonesia untuk pengalaman wisata berbasis alam, satwa liar, dan konservasi.
0: Nah,
1: ini Taman Nasional Ujung Kulon ini merupakan kawasan konservasi penting sekaligus habitat alami terakhir badak Jawa, Pak, yang saat ini hanya bisa ditemukan di kawasan Ujung Kulon saja.
0: Di Ujung Kulon.
1: Iya, dan ini ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak 1991. Ya, keren nih,
0: berarti
1: Pak.
0: Sejak 90-an itu sudah ditetapkan. Berarti kita punya dua ikon ya.
1: Betul. Ada badak bercula satu dan komodo.
0: Si loreng Sumatera itu masih ada nggak sih?
1: Kayaknya punah, Pak.
0: Punah ya?
1: Iya, Pak.
0: Itu
1: okay. Tapi gimana? Punah atau gimana ya? Soalnya kabarnya kan sudah
0: yang terakhir itu kan
1: sulit ditemukan, untuk harimau Sumatera gitu. Ini gitu. Jadi apakah masih ada harimau Sumatera atau sudah punah? Nah, pertanyaannya langsung muncul. Apakah harimau Sumatera sudah punah? Belum.
0: Belum. Okay. Tapi mungkin habitatnya sedikit.
1: Status dan populasinya terbatas, Pak, katanya, Pak. Ini memang statusnya berada di ambang kepunahan kritis ya. Hanya sekitar 400 sampai 600 ekor saja di alam liar Pulau Sumatera, Pak, dan ini menjadi satu-satunya subspesies harimau yang masih bertahan hidup di Indonesia, Pak.
0: Benar-benar harus kita jaga berarti ya. Itu ya. 400 itu bukan jumlah yang besar ya, kecil gitu kan, kecil. Karena
1: lagi biasanya kalau semisal populasinya sudah menipis begini, untuk bereproduksi juga sulit
0: ya, gitu.
1: Ya,
0: belum jadi ketemu sama tantangan-tantangan tentang ekosistem dan lain sebagainya gitu.
1: Jadi coba dong yang berburu liar atau gimana di iniin lah.
0: Di apa agak sedikit dilirik lah gitu kan, dikurang-kurangin deh.
1: Betul.
0: Karena kamu naksir sama kulitnya gitu kan, main bantai aja kan nih bahaya kalau misalnya seperti itu.
1: Betul.
0: Apalagi itu kalau misalnya sudah masuk hewan yang dilindungi, itu tidak boleh.
1: Nggak boleh.
0: Gitu ya, nggak boleh. Jadi harus kita jaga sama-sama. Ini kan masih musim kemarau panjang nih.
1: Betul.
0: Ternyata DBD ini masih jadi ancaman di Indonesia.
1: Bener, Pak, banyak nyamuk, Pak, di rumah saya juga, Pak.
0: Pasti. Nah, jadi Meski berbagai upaya pencegahan terus dilakukan, kasus demam berdarah denyut atau DBD ini masih menjadi perhatian di Indonesia. Perubahan cuaca, curah hujan yang tinggi, serta banyaknya genangan air ini dapat meningkatkan risiko penyebaran nyamuk Aedes aegypti. Ya. Jadi cuaca yang tidak menentu ini membuat kita ya perlu lebih waspada terhadap DBD yang masih menjadi perhatian di Indonesia. Kenali gejalanya sejak dini ya, dan lakukan langkah pencegahan sederhana mulai dari menjaga kebersihan lingkungan hingga menghindari genangan air di sekitar rumah ya. Nah, untuk gejala-gejalanya, untuk gejala DBD ini kerap menyerupai penyakit lain sehingga sering diabaikan. Beberapa tanda yang perlu diwaspadai.

0: pengalaman ini gak sih?
1: Apa?
0: Kan katanya ternyata nyamuk yang belang-belang itu gak cuma Aedes aegypti aja nih pak. Ternyata ada nyamuk yang bukan Aedes aegypti tapi hampir mirip nih pak.
1: Belang-belang juga? Ah, gitu. Oke.
0: Okay. Iya tuh. Dan kapan hari gitu ya pak ya? Itu saya tergigit oleh nyamuk itu pak.
1: Yang belang-belang itu. Oke. Terus lu lihat gitu. PR banget sih, rajin banget gitu kan.
0: Enggak, gimana. Jadi kan lagi mainnya sama si toddler. Terus tiba-tiba ada satu spot titik di kaki gitu. Ih kok gatel amat. Pas saya tengok, wah ternyata sih digigit nyamuk pak.
1: Terus?
0: Gitu ya kan. Nah, ketika saya lihat, wah nyamuk belang-belang nih pak. Gitu kan. Waduh udah parno duluan nih gitu. Aduh.
1: Oke.
0: Okay. Kan selama ini kan yang kita tahu kalau nyamuk belang-belang hitam
1: betul,
0: putih itu
1: betul.
0: Kan umumnya kan spesies Aedes aegypti ya, gitu ya pak ya. Ya, tapi ternyata sudah beberapa minggu kemudian ya saya sehat walafiat baik-baik saja gitu.
1: Langsung parno duluan. Tapi emang ya sering kita temuin juga yang nyamuk yang belang-belang itu itu biasanya nyamuk hutan gitu yang belang-belang
0: ya,
1: itu nyamuk hutan gitu.
0: Nah jadi, kalau bedanya sama yang nyamuk DBD apa ya pak ya?
1: Kalau nyamuk DBD itu agak kecil deh ya.
0: Masa sih pak, bukan nyamuk DBD justru gede.
1: Dia agak kecil kalau nyamuk DBD, maksudnya nggak gede-gede banget kayak nyamuk hutan atau nyamuk got gitu. Nyamuk got tahu kan, gede banget kan. Nah itu. Dia agak-agak kecil, cuma ya beda lah, kelihatan beda banget gitu ya. Itu. Jadi sekali lagi hati-hati ya untuk sahabat Muda Tuli, karena mungkin sekarang ini lagi berkeliaran mungkin ya. Buat nanti dia siap-siap ketika masuk musim penghujan, ya itu siap-siap untuk
0: beranak pinak
1: gitu.
0: Beli deh pak, satu-satunya hewan yang paling saya sebel, gitu. Kesel itu adalah nyamuk dan kutu loncat pak. Bapak tahu kutu loncat pak?
1: Kutu loncat kayak gimana? Pak, kutunya bisa loncat?
0: Wih, biasa pak. Ini kalau semisal loncat tebing ini juara satu loh, pak. Bener dah. Kutu loncat tuh ya, ya ampun dia tuh banget kutunya tuh.
1: Oh, kutunya kecil.
0: Kecil, super duper kecil. Dan kalau semisal sekilas tuh mungkin hanya terlihat warna hitam atau coklat gitu aja. Ini biasanya sih ada di kucing, Pak.
1: Oh, di kucing. Oh, dia di hewan-hewan kutu loncat itu. Oke.
0: Kucing, kebanyakan di kucing tuh ya. Terus itu kalau menggigit, Pak. Wah, luar biasa, Pak. Gatalnya nggak hilang-hilang seminggu itu pak. Serius?
1: Seminggu?
0: Merah aja gitu jadinya. Itu nyebelin banget kalau udah ngomongin soal kutu loncat sama nyamuk. Jadi kalau misal sahabat Multatuli juga punya pengalaman
1: yang sama seperti itu.
0: Jangan aneh kalau misal kalian punya kucing dan ada kutu loncat.
1: Tadinya mau ngomong jangan aneh kalau misalkan punya kutu loncat.
0: Itu memang karena adanya di hewan peliharaan,
1: di hewan
0: pak.
1: Peliharaan.
0: Dan kebetulan seperti yang bapak ketahui ya rumah saya itu kan jadi kebun binatang ya. Kucing ada, ayam ada, cicak ada, gitu ya. Mbe ada gitu.
1: Pantes ketika ditanya si toddlernya mirip siapa, Mbe.
0: Iya, jadi saya benci banget tuh kalau udah ngomongin kutu loncat ya.
1: Gitu, okay.
0: Jadi memang si kutu loncat ini adanya di hewan peliharaan, lingkungan yang lembab dan hangat, sofa atau karpet dan kasur yang jarang dicuci ataupun barang bekas dan juga pakaian. Ini biasanya dia paling suka di tempat-tempat yang hangat dan lembab sih, Pak.
1: Ya, oke.
0: Bapak nggak pernah digigit kutu loncat pak?
1: Iya, nggak pernah.
0: Serius
1: nggak pernah. Tapi kalau kutu loncat sama nggak sih sama ini apa namanya kalau orang tua teh kami tetet?
0: Enggak dong pak, beda. Kalau itu tuh punya sarang yang dibawa kemana-mana kan? Enggak.
1: Oh beda ya.
0: Kecil banget pak.
1: Oke.
0: Kutu loncat,
1: dan bapak
0: nggak tahu ya.
1: Nggak tahu.
0: Pokoknya itu bentolnya akan membekas berhari-hari, pak, berwarna merah dan gatalnya luar biasa kutu loncat.
1: Iya.

0: iya, iya.
1: Ih, itu dua hewan itu yang paling
0: saya benci. Terus caranya gimana itu ketika memang ada kutu loncat, ketika sudah kita sudah digigit nih. Hmm. Bukan ketika
1: si jangan kutu. Jangan digaruk sih katanya, Pak.
0: Lah gatel bukan cerita ya.
1: Makanya nyebelin kan.
0: Dia udah ngalamin gatel, jangan digaruk.
1: Terus kalau digaruk itu nantinya membekas.
0: Ruam
1: coklat,
0: enggak?
1: Coklat gitu bekasnya, Pak. Okay. Jadinya. Jadi kayak bekas koreng, Pak. Nyebelin kan? Gatel, membekas pula.
0: Udah jauh-jauh deh sama yang kayak gitu lah.
1: Iya, jadi cara yang paling ampuh sih bisa dioles lotion yang
0: oles untuk lotion.
1: Gatel itu ya, atau pakai minyak
0: minyak telon.
1: Bisa.
0: Oh gitu. Jadi ya itu berarti ya.
1: Hati-hati ya,
0: hati-hati.
1: Tuli ya.
0: Tapi kalau... untung bukan kutu loncat yang gue takutin.
1: Apa tuh?
0: Kecewa.
1: Aneh ya sama tuli. Bapak-bapak yang satu.
0: Udah nggak usah bahas. Ntar ada yang ngeprank lagi ya. Oke, sahabat-sahabat tuli kita pamit ya. Ini ya. Udah jam 11.30. Jadi ini waktunya kita pamit. Terima kasih buat kamu yang sudah setia dari pagi sampai detik ini. Jangan kemana-mana karena setelah program Multatuli Pagi, kamu bakal ditemani di Multatuli hari ini. So, pastikan kamu di 89 Multatuli FM. Nabis pamit dan juga Ayu. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lebar Crew Hype. Mulai harimu dengan semangat.
1: Paket, paket.
2: Hah?
3: Paket atas nama Nona. Kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
2: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah? Nona!
4: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLIK atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
6: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
7: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
5: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
7: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
5: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
8: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren.
9: Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
10: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
8: Iya, Pak.
11: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
12: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
13: Aku di sini, Bu.
12: Terus yang nonton TV siapa?
13: Semut.
12: Kalau kipas?
13: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
12: Kalau kerannya?
13: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
12: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
13: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
12: Nah, itu baru anak hebat.
7: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari radarbanten.co.id, pemerintah Provinsi Banten didorong mengambil langkah lebih serius untuk mencetak petani muda yang tidak hanya mampu bertani, tetapi juga berkembang menjadi wirausahawan di sektor pertanian. Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Banten, Iip Makmur, mengatakan regenerasi petani membutuhkan keberpihakan pemerintah, terutama melalui dukungan anggaran, pelatihan, akses permodalan, hingga pemasaran. Menurutnya, anak muda sebenarnya memiliki peluang besar untuk mengembangkan bisnis pertanian apabila diberikan pendampingan yang tepat. Ia mengatakan dukungan pemerintah tidak boleh berhenti pada pemberian bantuan modal. Program tersebut harus dibarengi dengan pembinaan secara berkelanjutan. Iip menilai pola bantuan tanpa pendampingan berpotensi membuat program pemberdayaan petani muda tidak berjalan maksimal. Selain modal, akses pasar juga menjadi persoalan penting yang harus diselesaikan pemerintah. Sebab menurut Iip, petani muda akan kesulitan berkembang apabila tidak memiliki kepastian pasar untuk menjual hasil produksinya. Ia melihat perkembangan marketplace dan perdagangan digital justru dapat menjadi peluang baru bagi petani. Iip berharap pemerintah dapat memperkuat pelatihan petani muda, bukan hanya dalam aspek budidaya, tetapi juga pemasaran digital, pengolahan hasil pertanian, hingga manajemen usaha. Ia meyakini jika skema tersebut dijalankan secara konsisten, sektor pertanian dapat melahirkan wirausahawan baru di Banten.
0: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
2: 89 Multatuli FM.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: Waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM Lebak banget.
1: Paket.
2: Hah?
3: Paket atas nama Nona. Kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
2: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah? Nona!
0: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
5: Clear, Bu.
4: Materi buat peserta?
5: Sudah, Bu.
4: Format berita acara?
5: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
4: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
6: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
7: Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
2: Clear, Bu.
1: Materi buat peserta?
2: Sudah, Bu.
1: Format berita acara?
2: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
1: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
3: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

0: 89 Multatu FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Multatuli, ketemu sama Tika di hari ini. Tika kembali menyapa sahabat Multatuli semuanya lewat Multatuli hari ini hingga ke pukul 15 waktu Indonesia bagian barat ya. Seperti biasa dengan informasi juga tips yang akan Tika berikan untuk mengisi ruang dengar sahabat Multatuli semuanya. Dan semoga saja sahabat Multatuli di hari ini dalam keadaan baik ya, keadaan sehat di awal bulan. Awal bulan. Ngedip nih ya, awal bulan ya sahabat Multatuli.
1: Numpang lewat.
0: Numpang lewat punten mangga ya. Dan 2 Agustus 2026. September. Tuh kan, akibat kan dia ngomong tadi numpang lewat. Jadi begitu deh gue. 2 September 2026 sahabat Multatuli ya, stay tune terus di 89 Multatuli FM.

0: Lebar Kulai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
3: Clear, Bu.
2: Materi buat peserta?
3: Sudah, Bu.
2: Format berita acara?
3: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
2: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
4: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jawura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
5: Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
2: Clear, Bu.
1: Materi buat peserta?
2: Sudah, Bu.
1: Format berita acara?
2: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
1: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
3: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
0: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

69.1 FM, ya sahabat Multatuli, masih bersama Tika dan di menit ke-58 lepas dari pukul 13 siang hari ini. Selamat siang ya untuk sahabat Multatuli semuanya, terima kasih untuk yang sudah stay tune ya. Pasti move on ya, gak akan gagal lagi 2 September ya 2026 sahabat Multatuli di hari Selasa. Nah kan hari Rabu ya, astagfirullahaladzim. Mohon maaf sahabat Multatuli ya, gak bisa move on juga di hari Selasa, hari Rabu, Tika, hari Rabu ya. Hari Rabu siang Tika menyapa sahabat Multatuli. Seperti biasa akan kembali Tika berikan satu tips ya. Ini saat kolagen kulit mulai menurun, beberapa cara untuk menjaga kesehatan kulit. Dan sahabat Multatuli, seiring bertambahnya usia, kolagen kulit secara alami mengalami perubahan. Protein ini berperan dalam menjaga kekuatan dan keseimbangan kulit, sehingga menurunnya penurunannya dapat mempengaruhi kesehatan kulit di waktu ke waktu. Perubahan tersebut merupakan bagian alami dari proses penuaan yang membuat kulit perlahan kehilangan kekenyalannya. Dan sementara sahabat Multatuli, kulit dapat menjadi lebih tipis dan kurang elastis seiring bertambahnya usia karena kehilangan sebagian kolagen dan serat elastin. Sementara kondisi tersebut ya dapat membuat kerutan dan kulit kendur semakin terlihat, sehingga perhatian terhadap kesehatan kulit juga perlu sekali ditingkatkan. Selain faktor usia, paparan sinar ultraviolet juga dapat mempercepat perubahan pada kulit.

Dan sahabat multatuli, paparan ultraviolet juga dapat meningkatkan pemecahan kolagen sekaligus menghambat pembentukan kolagen baru. Hal ini membuat perlindungan dari sinar matahari menjadi bagian penting dari upaya menjaga kesehatan kulit. Meski produksi kolagen kulit tidak dapat dihentikan dari proses penuaan, kondisi kulit tetap dapat dirawat melalui kebiasaan sehari-hari. Sementara perlindungan terhadap sinar matahari, menjaga kelembaban, mengkonsumsi makanan bergizi, dan menghindari kebiasaan yang dapat merusak kulit juga dapat membantu mempertahankan kondisinya seiring bertambahnya usia. Dan menjaga kesehatan kulit tidak harus menunggu munculnya tanda penuaan. Beberapa kebiasaan sederhana dapat dilakukan secara konsisten untuk membantu melindungi kulit dari faktor yang dapat mempercepat kerusakan. Gunakan sunscreen setiap hari. Jangan lupakan pelembab, sahabat multatuli. Ini menjaga kulit tetap terhidrasi, juga dapat membantu mempertahankan kondisi dari skin barrier. Ya, pilih pelembab yang sesuai dengan jenis kulit dan juga kebutuhan kulit. Kemudian gunakan secara rutin setelah membersihkan wajah. Konsumsi makanan bergizi. Pola makan yang beragam juga dapat membantu menyediakan nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga kesehatan kulit. Buah dan juga sayuran misalnya ya, ini mengandung berbagai vitamin dan senyawa antioksidan yang mendukung fungsi tubuh. Tidur yang cukup ya, pola hidup sehat juga, istirahat juga menjadi bagian dari gaya hidup yang mendukung sekali untuk kesehatan secara keseluruhan. Dan menjaga pola tidur yang teratur dapat membantu tubuh menjalankan berbagai proses pemulihan selama beristirahat. Sementara sahabat multatuli, nutrisi yang membantu menjaga kulit tetap sehat. Selain perawatan dari luar, memperhatikan asupan nutrisi juga dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan kulit. Tidak ada satu makanan yang dapat menghentikan proses penuaan, tetapi juga pola makan yang beragam juga dapat membantu tubuh memperoleh nutrisi yang dibutuhkan. Vitamin C, protein, vitamin E ya, omega 3, air ya, dan ini pada akhirnya menjaga kesehatan kulit tidak hanya bergantung pada produk perawatan atau jenis makanan. Kombinasi pola makan bergizi, perlindungan dari sinar matahari, perawatan kulit yang sesuai, serta gaya hidup yang dapat membantu juga merawat kulit seiring bertambahnya usia ya. Dan semoga tipsnya bisa bermanfaat di siang hari ini. Sahabat multatuli, tetap stay tune di 89 Multatuli FM bersama Tika.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Sahabat Multatuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan, kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Lebar kurai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat, bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
3: Clear, Bu.
2: Materi buat peserta?
3: Sudah, Bu.
2: Format berita acara?
3: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
2: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
4: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Multatuli FM. Teman
1: setia setiap hari. Bersama Multatuli FM. Lega.
2: Sahabat Multatuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
4: Clear, Bu.
3: Materi buat peserta?
4: Sudah, Bu.
3: Format berita acara?
4: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
3: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
5: Tenang bos, untuk urusan spanduk serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan hubungi 0857-1855-5564 atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
6: Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

89.1 FM ya sahabat Multatuli. Nampaknya sampai di sini saja Tika menemani sahabat Multatuli semuanya. Dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dari Tika. Tika bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Multatuli FM.

0: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, Sistem Rujukan Terintegrasi, adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
2: Clear, Bu.
1: Materi buat peserta?
2: Sudah, Bu.
1: Format berita acara?
2: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
1: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
3: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Jalan Abdi Negara Rosa Tarangkas Betel Lebak Banten. Hai. Selamat sore sahabat Multatuli ya. Berjumpa kembali dengan aku, berjumpa suara. Tentunya setiap sorenya ya ditemani oleh Eva Wulandari sahabat Multatuli di gelaran Multatuli sore untuk hari ini. Edisi hari Rabu ya di tanggal kedua nih bulan September 2026. Sampai nanti seperti biasanya di jam 5 ya. Eva Wulandari akan menemani sahabat Multatuli entah yang sekarang sedang di perjalanan mungkin ya, sedang menggonggong. Hati-hati dalam berkendara dong ya. Yang pasti hati-hati, selalu patuhi lampu lalu lintas karena keluarga menunggu di rumah. Oke, bagaimana hari ini? Apakah lancar-lancar saja? Masih tanggal kedua, masih bau-bau tanggal muda. Tentunya hari ini akan menjadi masih di momen-momen spesial lah ya. Kalau tadi kata Tika sih numpang lewat doang ya, gak jadi masalah ya sahabat Multatuli. Apapun yang kita dapatkan dari hasil kerja keras tentunya patut disyukuri, karena apapun yang kita syukuri pasti nikmatnya akan ditambah. Dan untuk sahabat Multatuli seperti biasa yang bergabung ya, memberikan informasi mungkin yang bisa di-share kepada seluruh sahabat Multatuli lewat Multatuli FM, boleh di line WhatsApp kami ataupun mungkin DM di Instagram ya, ada kejadian apa atau ada info apa yang ingin diberitakan ya, supaya seluruh warga masyarakat Lebak dan juga semua pendengar seantero dunia. Berlebihan sekali sih, mohon maaf ya sahabat. Udah ada yang jalan-jalan belum? Tapi aku melihatnya ramai sekali ya, ada di festival kuliner Rangkas Bitung Rasa Bangkok ya sahabat Multatuli. Makanan-makanan dari luar yang belum tentu bisa kita icip ya sahabat Multatuli di negaranya langsung. Cobain aja dulu, trial dulu di sini gitu ya, di seputaran Plaza Lebak ya sahabat Multatuli. Sudah digelar dari tanggal 31 kemarin. Itu aneka ragam masakan ya.

snack-snack dan lain sebagainya itu disediakan ya. Tinggal kita mah bawa uangnya aja. Sebelum ke informasi dan juga tips-tips atau hal-hal gombrang-gambreng lainnya ya sahabat Multatuli, kita dengarkan beberapa lagi-lagi yuk biar sedikit menambah kehangatan di hari ini ya. Ada For Revenge dengan Penyangkalan, tetap di 89 Multatuli FM.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jawura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
4: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
5: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
4: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
3: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
6: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

89.5 Radio Cerdas, informatif dan solutif. Sahabat Multatuli, Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin menekankan siswa SMA, SMK sederajat yang telah mendaftar tes kemampuan akademik atau TKA wajib mengikuti ujian secara penuh ya. Artinya mereka harus hadir dan mengikuti ujian selama 4 hari berturut-turut ya. Dan sebagai informasi, pendaftaran TKA 2026 jenjang SMA atau SMK sederajat ini masih dibuka hingga 27 September 2026 ya sahabat Multatuli. Dan tercatat sudah ada lumayan banyak ya, hampir seluruhnya mungkin 3.559.510 siswa mendaftar TKA berdasarkan data Kemendikdasmen pada 28 Agustus 2026, sahabat Multatuli. Dan meski tidak wajib ya, peserta yang mengikuti TKA ini bukan tidak wajib hadir. Gimana ini scriptwriter aku? Meski tidak wajib, peserta yang mengikuti TKA ini memiliki manfaat hasil TKA atau mungkin manfaat lebih ya, dan hasil TKA ini dapat digunakan sebagai validator nilai rapot dalam proses seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP hingga sebuah bahan pertimbangan seleksi mandiri di perguruan tinggi gitu ya. Kalau kita dulu Ebdanas mungkin ya, ujian nasional gitu ya sahabat Multatuli. Dan apa sih sebetulnya TKA itu? Ya, TKA itu tes kemampuan akademik yang digunakan sebagai alat ukur terstandar untuk menilai capaian akademik, penalaran, serta penguasaan materi pelajaran seorang murid secara objektif. Jadi kegunaan dan fungsi utamanya sebetulnya sebagai alat seleksi dan beasiswa ya, kemudian juga validator nilai rapor, kemudian penyetaraan hasil belajar, dan tentunya seluruh peserta TKA ini peserta memperoleh sertifikat hasil TKA yang dapat dipakai untuk keperluan akademik maupun dunia kerja, ijazah lah ya. Dan evaluasi diri membantu siswa tentunya mengetahui kekuatan, kemudian kelemahan, serta tingkat kesiapan yang sebelum melangkah ke jenjang berikutnya, sahabat Multatuli. Jadi semangat ya untuk adik-adik nih semua yang mungkin sekarang mau mengikuti TKA, karena memang ini menjadi salah satu poin penting ya ketika kita memasuki jenjang sekolah. Ya itu tadi ya, tentunya kita mengharapkan ijazah ya sahabat Multatuli. Ya, berikutnya pengumuman resmi dari Pengadilan Negeri Rangkas Bitung dengan ini memanggil Haji Johanah bin Haji Soib yang alamatnya tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selaku turut tergugat dalam perkara perdata untuk menghadiri persidangan umum Pengadilan Negeri Rangkas Bitung yang akan diselenggarakan pada hari Kamis 17 September 2026 pukul 10. Tempatnya di Pengadilan Negeri Rangkas Bitung, Jalan R.A. Kartini nomor 55 Rangkas Bitung. Dan perkara ini berlangsung antara Pingko Eka Putra selaku penggugat melawan Waldi Muhammad Rido selaku tergugat, Haji Johanah bin Haji Soib selaku turut tergugat. Nah, karena alamat saudara tidak diketahui keberadaannya, maka panggilan ini disampaikan dan semoga dapat hadir kepada yang bersangkutan ya, diharapkan hadir tepat waktu dan tentunya di tempat yang telah ditentukan. Oke, tetap di 89.1 FM karena masih banyak sekali hal-hal yang ingin aku bagikan kepada semuanya. Hai untuk sahabat Multatuli yang hari ini berulang tahun di 2 September 2026. Sudah semakin menua ya. Udah nih, ayo tetap sehat, tetap semangat, tetap ceria dan juga tetap bahagia.

0: bersama Mudatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.co.id, Kota Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak menjadi kota ke-66 dalam pelaksanaan roadshow kuliner viral Indonesia. Kegiatan tersebut digelar selama kurang lebih 1 bulan di halaman parkir Plaza Lebak. Roadshow kuliner viral Lebak Indonesia merupakan kegiatan yang menghadirkan berbagai pelaku usaha kuliner dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dari berbagai daerah. Pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Lebak menjadi salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya para pelaku UMKM dan usaha kuliner lokal. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh PT Gita Sejahtera Maju dan menjadi pelaksanaan roadshow yang ke-66. Roadshow kuliner viral Indonesia yang juga tercatat sebagai kegiatan yang telah masuk dalam Museum Rekor Indonesia atau MURI. Dalam pelaksanaannya di Kabupaten Lebak, kegiatan tersebut tidak hanya menghadirkan UMKM dari luar daerah, tetapi juga memberikan ruang bagi pelaku UMKM lokal untuk ikut memasarkan produk mereka. Tercatat sebanyak 87 UMKM dari luar daerah yang turut ambil bagian dalam kegiatan yang berlangsung di halaman parkir Plaza Lebak tersebut. Kehadiran puluhan pelaku UMKM dari berbagai daerah membuat kegiatan tersebut menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat selama pelaksanaan roadshow. Beragam produk kuliner ditawarkan kepada masyarakat yang datang, mulai dari makanan hingga berbagai produk olahan yang menjadi daya tarik bagi pengunjung. Direktur Operasional PT Gita Sejahtera Maju, Doni, mengatakan pihaknya berupaya memberikan ruang bagi UMKM lokal agar dapat berkembang dan memiliki kesempatan lebih luas dalam memasarkan produknya. Keterlibatan UMKM lokal dalam kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan pengalaman sekaligus peluang bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat yang lebih luas. Selain UMKM lokal, kehadiran pelaku usaha dari luar daerah juga diharapkan dapat menciptakan interaksi dan pertukaran pengalaman di antara para pelaku usaha. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi UMKM Lebak untuk melihat secara langsung perkembangan dan tren kuliner yang tengah diminati masyarakat. Dengan berlangsungnya kegiatan selama kurang lebih 1 bulan, para pelaku usaha mendapatkan waktu yang cukup untuk memperkenalkan sekaligus menjual produk mereka kepada pengunjung. Pemerintah Kabupaten Lebak menyambut positif pelaksanaan roadshow kuliner viral Indonesia di wilayahnya. Bupati Lebak, Muhammad Hasbi Jayabaya, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan yang dinilai memberikan dampak positif bagi perkembangan UMKM dan sektor kuliner daerah. Kegiatan tersebut dapat menjadi momentum positif untuk mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus memperkenalkan potensi kuliner Kabupaten Lebak kepada masyarakat yang lebih luas. Bupati berharap keberadaan kegiatan tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku usaha selama roadshow berlangsung, tetapi juga dapat memberikan dampak berkelanjutan terhadap perkembangan usaha mereka. Ia juga berharap pelaku UMKM dan usaha kuliner lokal dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk meningkatkan kualitas produk, pelayanan, serta memperluas jaringan pemasaran. Dengan hadirnya roadshow kuliner viral Indonesia di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, diharapkan semakin banyak masyarakat mengenal produk UMKM sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi para pelaku usaha. Pelaksanaan roadshow ke-66 tersebut menjadi bagian dari upaya mempertemukan pelaku UMKM dengan konsumen secara langsung, sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat melalui sektor kuliner.
0: Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Wih, baru nih motor. Mau defend di mana lu?
4: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
3: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
5: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89.1 Radio Cerdas Informatif dan Solutif. Rizky Febian salah terputar di jam 16 lewat 18 menit, sahabat Muratuli. Ada yang sedang berolahraga mungkin? Aku kemarin olahraga loh, sahabat Muratuli. Jogging gitu ya, 2 hari tadi. Terus kan hujan ya beberapa hari kemarin ya, sore harinya ya sahabat Multatuli. Mager lagi, aduh ya bagaimana ini ya. Untuk sahabat Multatuli yang sedang dalam program ingin kembali menyehatkan, mengaktifkan tubuh ya, dan melakukan olahraga lagi, mungkin ada beberapa hal yang harus ditaati ya sahabat Multatuli. Salah satunya adalah disiplin supaya ya turn and on and off gitu ya, kadang nyala kadang enggak nih semangatnya, aduh nakal sekali. Oke, apapun yang dilakukan hari ini, entah itu bersih rumah ya, atau yang baru datang nyampe rumah gitu dari kantor berlah-lahria, aduh selamat beristirahat ya, dan selamat berkumpul bersama keluarga. Nah, aku beberapa hari kemarin itu agak melihat ini ya, agak melihat perubahan kepada diriku sendiri, sahabat Multatuli. Salah satunya adalah dari rambut. Jujur saja, dengan usia yang sematang ini ya, aku mulai agak terganggu dengan adanya uban. Bukan berarti gimana-gimana sih sebetulnya ya, bukan ingin terlihat lebih muda atau gimana, enggak. Tapi ada kan uban-uban yang membuat gatal gitu ya, kulit kepala ya, sahabat Multatuli ya, yang bermasalah sama gak sih sekarang permasalahannya uban gitu. Nah, karena uban ini juga biasanya dianggap sebagai perubahan yang tidak bisa kembali lagi ya, baik dari faktor, selain dari faktor genetik tentunya faktor usia yang pasti. Nah, rambut yang tadinya mungkin hitam semua ya, perlahan berubah jadi abu-abu dan putih, atau warna putih semua gitu. Ternyata ada sahabat Multatuli, sebuah penelitian menemukan beberapa helai rambut yang sempat memutih justru bisa kembali berubah warna ya. Ini merupakan salah satu hal yang menyenangkan, tapi ternyata hanya beberapa helai. Banyaknya ya jadi putih, gak balik lagi ke hitam ya sahabat Multatuli. Nah, fenomena tersebut ditemukan dalam penelitian dari Columbia University yang diterbitkan di jurnal eLife. Peneliti ini menemukan bahwa beberapa helai rambut manusia ini dapat mengalami repigmentasi, yakni kembali mendapatkan pigmen setelah sebelumnya mungkin berubah jadi abu-abu atau putih ya. Dan hal ini juga ditemukan pada laki-laki maupun perempuan sahabat Multatuli, pada berbagai usia dan latar belakang etnis ya, serta pada rambut kepala, janggut hingga rambut kemaluan. Nah, akan tetapi ada satu catatan penting bahwa repigmentasi tersebut bukan sesuatu yang umum terjadi sahabat Multatuli. Noh loh ya. Dan ini menurut para peneliti juga beberapa kasus ketika perubahan pigmentasi rambut berlangsung bersamaan dengan perubahan tingkat stres psikologis sahabat Multatuli. Misalnya salah satu peserta ini ya, misalnya menunjukkan pola repigmentasi pada beberapa helai rambut setelah mengalami periode stres yang lebih rendah. Pada kasus lain, seorang perempuan berusia 30 tahun ini mengalami perubahan rambut dari berpigmen menjadi putih pada periode yang bertepatan dengan stres tinggi akibat konflik dan perpisahan dalam rumah tangga. Rambut tersebut kemudian kembali menunjukkan pigmentasi. Dan temuan ini memberikan bukti pada manusia bahwa perubahan stres psikologis ini dapat berjalan beriringan dengan perubahan pigmentasi rambut. Nah, tapi bukan berarti setiap kali seseorang stres rambutnya ini pasti beruban ya. Dan penelitian ini juga belum bisa digunakan untuk menyimpulkan bahwa stres adalah penyebab tunggal uban. Yang pasti mah tua sih ya, bukan karena stres juga gitu ya. Nah, untuk memahami fenomena ini perlu melihat bagaimana rambut mendapatkan warnanya, sahabat Multatuli. Warna rambut ini berasal dari melanin ya, pigmen yang diproduksi oleh sel-sel tertentu dalam folikel rambut. Dan ketika produksi pigmen berkurang, rambut yang tumbuh ini kemudian terlihat abu-abu atau putih, sahabat Multatuli. Dan ketika folikel rambut masih dalam berada dalam kondisi yang memungkinkan produksi pigmen, perubahan lingkungan tubuh termasuk stres ya, ini bisa mendorong folikel melewati ambang tersebut sehingga rambut kehilangan pigmentasi. Jika kondisi kembali membaik, sebagian folikel yang belum kehilangan kemampuan memproduksi pigmen nih secara permanen gitu, mungkin dapat kembali menghasilkan warna, sahabat Multatuli. Bukan berarti uban ini usia lanjut bisa kembali hitam ya sahabat Multatuli ya, perlu digarisbawahi ya. Temuan tentang repigmentasi ini tidak berarti rambut orang yang sudah lama beruban gitu. Aduh, asik nih gitu kan, ada penelitian ini jadinya mengharapkan kembali tadinya rambutnya beruban jadi putih. Tidak ya sahabat Multatuli. Jadi memang
dengan usia-usia tertentu lah sahabat Multatulia. Jadi ketika mungkin pigmentasinya itu berkurang ya, atau kehilangan pigmentasi karena stres gitu ya, mungkin pada orang-orang tertentu si rambut itu akan kembali lagi menjadi hitam seperti itu ya. Aduh, aku padahal udah seneng ya. Dan penelitian tersebut justru menunjukkan bahwa fenomena repigmentasi terjadi pada rambut atau folikel tertentu dan relatif jarang ya. Dan peneliti juga menyebutnya sebagai proses yang dapat berlangsung sementara atau temporary reversible. Artinya memang ada kemungkinan rambut yang baru mengalami perubahan pigmentasi masih memiliki kapasitas untuk kembali menghasilkan pigmen seperti itu, dan kondisinya berbeda dengan uban yang berkaitan dengan proses penuaan seperti akiu ya, dan sudah kehilangan kemampuan pigmentasi secara permanen. Dan perlu dicatat juga, rambut yang sudah tumbuh ini tidak tiba-tiba berubah warna. Perubahan terjadi pada rambut baru yang sedang diproduksi oleh folikel ya, sehingga pola warna berbeda pada satu helai rambut mencerminkan perubahan pigmentasi selama rambut tersebut tumbuh, sahabat Multatuli. Jadi begitu ya. Aduh, aku pikir ya setelah putih rambutku ini akan bisa kembali hitam kalau aku mengurangi kesetresanku dalam kehidupan. Ternyata enggak ya. Tapi ya itu tadi, meskipun mau itu rambut jadi putih, mau ya kalau usia ya mau digimanain lagi ya sahabat Multatuli. Apalagi mungkin ada orang-orang dengan yang secara keturunannya meskipun dia tidak berusia tua gitu ya, bukan karena proses penuaan, tapi rambutnya ada beberapa kondisi di mana memang putih seperti itu ya. Seperti aku dari zaman belia tuh sudah ada uban-uban kecantikanku itu di kepala gitu ya. Sampai kalau sekarang sih udah ya uban tua, udah deh. Udah ketok palu itu udah uban tua gitu ya. Alright, semoga informasi tadi ya bisa menambah wawasan kita juga ya sahabat Multatuli yang sekarang udah pusing-pusing nih harus retouch rambut lagi ke salon. Yuk deh, mumpung masih tanggal muda, oke? Okay?

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Nyam.

0: Muda Tuli FM.
1: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
2: Selamat datang, Bapak, Ibu ingin membuat akta kelahiran?
3: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89.4 Radio Cerdas, Informatif dan Selektif in Gitaf dengan Hindia, Retrik Hindia, masih ada cahaya. Oke, selain kesehatan tubuh, mungkin ya kesehatan kulit, kesehatan rambut, ada beberapa hal yang mungkin luput dari perhatian kita, sahabat Multatuli. Ini kesehatan kuku ya, secara tidak langsung kalau orangnya detil ya, pasti akan sedikit terganggu gitu ya kalau misalnya kuku tidak sehat. Ayo nih sahabat Multatuli, bagaimana dengan kita ya, para perempuan-perempuan ini yang menyenangi dengan kuku-kuku yang cantik ya, entah ketika ada perayaan khusus gitu ya, ingin datang ke pesta atau mungkin ada hal-hal spesial jadi ingin terlihat cantik, dipakai tuh si kuku akrilik. Sekarang banyak ya dijual-jual ya sahabat Multatuli, baik online maupun offline ataupun mungkin di salon-salon kecantikan. Nah, sebagian orang nih khawatir penggunaan kuku akrilik ini dapat membuat kuku asli menjadi rusak, terutama setelah produk dilepas ya. Dan kuku yang mengalami kerusakan akibat akrilik ini dapat terlihat lebih tipis, rapuh atau mudah mengelupas. Dan pada kondisi yang lebih serius, sahabat Multatuli, kerusakan bahkan dapat menyebabkan infeksi atau onikolisis, yaitu kondisi kuku ketika kuku terlepas dari dasar kuku. Serem ya. Dan lantas bagaimana nih jika kuku sudah terlanjur rusak gitu ya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kembali seperti semula? Nah, aku mengintip sedikit dari pendiri Nail Career Education ya, sekaligus teknisi dan pengajar perawatan kuku yang telah memiliki pengalaman selama 40 tahun, Suzy Moskal. Waktu pemulihan bergantung pada bagian kuku yang mengalami kerusakan, sahabat Multatuli. Nah, karena kuku tangan ini tumbuh sekitar 2-3 mm per bulan ya, jadi tergantung pada lokasi kerusakannya. Jadi biasanya dibutuhkan sekitar 3 hingga 6 bulan hingga kuku tuh benar-benar kuku yang rusak itu ya benar-benar baru tumbuh gitu. Artinya kuku ini tidak serta-merta kembali sehat hanya dalam hitungan hari setelah kuku akrilik dilepas ya, dan prosesnya berlangsung secara bertahap seiring pertumbuhan kuku baru. Jadi kerusakan kuku setelah kenapa suara aku jadi menyinit begini? Nah, kerusakan kuku setelah menggunakan akrilik ini tidak selalu disebabkan oleh bahan akrilik itu sendiri. Karena menurut Suzy Moskal, ada proses pemasangan, ada perawatan dan pelepasan, ini justru memiliki pengaruh besar terhadap kondisi kuku asli. Jadi teknik yang digunakan saat melakukan perawatan kuku menjadi hal penting. Kuku asli dapat mengalami masalah jika permukaannya terlalu banyak dikikis atau produk dilepas secara kasar ya. Dengan kata lain, penggunaan kuku akrilik ini tidak otomatis membuat kuku asli rusak. Cuma cara pemasangan dan pelepasannya perlu diperhatikan agar kuku tetap terjaga, sahabat Multatuli ya. Nah, kita spill nih seperti apa ciri kuku yang rusak, sahabat Multatuli. Salah satu nih ya, salah satu dari sekian banyak ya permasalahan ya, kuku menjadi tipis, rapuh dan mudah mengelupas. Tapi kerusakan juga terjadi lebih dalam, sahabat Multatuli. Nah, salah satu masalah yang dapat terjadi adalah onikolosis. Ini kondisi di mana terjadi ketika lempeng kuku itu terpisah dari dasar kuku ya. Selain itu, kerusakan yang lebih dalam juga dapat meningkatkan resiko infeksi, sahabat Multatuli. Dan karena itu kondisi kuku setelah melepas akrilik ini perlu diperhatikan. Jika kuku ini terlihat jauh lebih tipis atau rapuh daripada sebelumnya, jangan terburu-buru dalam menggunakan akrilik atau si kuku-kuku palsu ini ya. Nah, jika kuku sudah mengalami kerusakan, disarankan untuk berhenti menggunakan akrilik ya, sampai bagian kuku yang rusak itu tumbuh sepenuhnya, sahabat Multatuli. Jadi selama masa tersebut, kuku asli dapat dirawat dengan beberapa cara sederhana, salah satunya dengan menjaga kuku tetap pendek ya. Dan kuku juga sebaiknya tidak terlalu sering terkena bahan kimia yang keras ya, dan dapat dirapikan secara rutin. Dan disarankan lebih lanjut penggunaan minyak kutikula untuk membantu menjaga kulit di sekitar kuku tetap lembab ya, sahabat Multatuli. Nah, selain perawatan tersebut, kebiasaan sehari-hari juga perlu diperhatikan, sahabat Multatuli. Hindari menggunakan kuku sebagai alat untuk membuka, mengungkit atau melakukan pekerjaan lain yang mungkin dapat memberikan tekanan berlebih ya. Dan hal terpenting adalah selain perawatan setelah kuku rusak, pemilihan nail artist juga penting untuk mencegah masalah serupa. Kalau di Rangkas Bitung banyaknya sekarang ya, sahabat Multatuli, nail artist, kemudian juga udah cantik-cantik deh ya perempuan-perempuan di Rangkas Bitung ini, Kabupaten Lebak ini ya, sudah sangat amat modern gitu.
Persiapan kuku yang tepat, pemasangan yang benar, kemudian perawatan yang rutin, serta pelepasan produk secara lembut merupakan bagian penting ya dalam menjaga kuku tetap sehat, sahabat Multatuli. Jadi jangan hanya, iya memang ya cantik itu butuh effort gitu ya, tapi ya tidak juga harus mengorbankan atau tidak juga harus membuat diri kita gitu ya menyebabkan hal-hal yang membuat kita gitu. Jadinya ya standar-standar saja dulu ya sahabat Multatuli, dan mudah-mudahan informasi tadi bisa ya membuat kita sadar bahwa cantik itu memang perlu, memang harus, tapi ya tidak usah juga kalau misalkan kecantikan itu menyebabkan kerusakan yang lebih ya kepada hal-hal yang penting untuk kita. Gak lucu dong ya kalau misalkan kukunya jadi sakit cuma gara-gara ingin terlihat glamor di bagian kuku gitu. Itu akan mengganggu aktivitas kita sehari-hari, karena kuku kan berdempetan adanya di tangan gitu ya. Bagaimana mau beraktivitas kalau kuku kita itu mengalami kerusakan? Komo Cina ya, kalau yang harus sudah pagi-pagi udah harus nyuci ya, udah harus sudahlah banyak aktivitas yang pastinya akan terganggu.

89.9 Tatler Radio, cerdas, informatif dan solutif. Sahabat Multatuli, sampai di sini dulu kebersamaan kita ya di Multatuli sore kali ini. Terima kasih banyak untuk sahabat Multatuli tetap setia di 89 Multatuli FM. I love you so much. Kita bertemu lagi besok ya. Dan akhir kata Eva Wulandari dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
3: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional, administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
5: Clear, Bu.
4: Materi buat peserta?
5: Sudah, Bu.
4: Format berita acara?
5: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
4: Apa? Masuk ke ruangan saya, sekarang!
2: Tenang bos, untuk urusan spanduk serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print bukan cuma spanduk tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan hubungi 0857-1855-5564 atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
1: cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Salat Maghrib telah tiba. LPPL 89 Murtatullah FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat Maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: عليه وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
2: 89 Multatuli FM.

0: sahabat Mutatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: sahabat Multatuli. Demikian tadi kita sudah mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Sampai bertemu di Lebak Mengaji berikutnya.
1: 89 Multatuli FM.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu. Namun, juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.
1: Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatuli_fm.co.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Baru nih motor. Mau di depan di mana lu?
2: Adalah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Andriano Mut 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
5: Iya, Ma. Ma, kok pagi ini dingin banget ya?
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin

0: Ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Paket, paket.
3: Hah?
4: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
3: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah? Nona!
5: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
1: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
2: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
0: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
2: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multa Tuli FM.
3: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
4: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
5: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
6: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
7: Aku di sini, Bu.
6: Terus yang nonton TV siapa?
7: Semut.
6: Kalau kipas?
7: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
6: Kalau kerannya?
7: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
6: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
7: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
6: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Eh iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
0: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
0: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
4: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
2: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
0: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah seperti aja sih. Itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicari.

cocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, masih dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Kita kembali Bang Jarwo.
1: Ya, ketemu lagi kita di acara Dawai Malam Multatuli. Ya, seperti biasa kita selama 3 jam.
0: Oh iya.
1: Sampai ke pukul 24 waktu Indonesia Barat menemani malam Anda hingga tuntas sampai di jam 12 ya.
0: Tentunya juga di tanggal 2 udah masuk apa nih?
1: Iya.
0: Agustus, September ya. September 2026 kita kembali temani ada di malam hari ini di Dawai Multatuli. Gimana kabarnya Bang Jarwo, sehat?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat ya. Sebaliknya juga Bang Niko sehat terus. Jangan sampai kita nih sebagai pasukan malam tidak didera dengan yang namanya penyakit cangkeng.
0: Iya benar sekali. Oke, dan tentunya seperti biasa kita hadirkan dengan teman-teman yang bisa menghibur semuanya ya.
1: Oke,
0: di malam hari ini. Lagi ada perasaan Leo Wali. Langsung ya Bang Jarwo ya.
2: Iya.

Merebak, merapat. Ada kabar seru nih buat kamu para pencinta kuliner. Bayangkan, Rangkas Bitung berubah jadi Bangkok. Street food ala Thailand, makanan viral, suasana meriah, dan tentunya live musik setiap hari. Event kuliner viral terbesar nomor 1 di Indonesia kini hadir khusus untuk warga Kabupaten Lebak. Roadshow Kuliner Viral. Catat tanggalnya 31 Agustus sampai 13 September 2026 mulai pukul 10 pagi sampai 10 malam bertempat di Plaza Lebak Rangkas Bitung. Jangan sampai kelewatan, ajak keluarga, sahabat, pasangan, dan orang-orang tersayang. Nikmati kuliner viral, serunya live musik, dan rasakan sensasinya. Kabupaten Lebak Rasa Bangkok, 31 Agustus sampai 13 September 2026 hanya di Plaza Lebak Rangkas Bitung. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wih, baru nih motor. Mau defend di mana lu?
2: Adalah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Iya, masih di 89.1 FM ya.
1: Iya.
0: Ada.
1: Ada begitu banyak, udah banyak koleksi yang sudah hadir ya.
0: Iya, betul sekali. Dan tentunya lagu ini juga dari miliknya Via Valen ya. Lagunya Satu Nama Tetap di Hati.
1: Oke. Okay.
0: Jadi satu nama doang nih, enggak ada yang lain begitu ya.
1: Enggak ada. Cuman dia aja.
0: Iya. Betul. Bercerita tentang kesetiaan cinta yang tulus ya dan abadi kepada satu orang kekasih ya, satu orang ya.
1: Iya. Nah,
0: satu orang di mana tuh?
2: Enggak dengar.
0: Enggak digedein ya.
2: Iya, di luarnya.
0: Oh iya. Oke, langsung aja ya.
1: Oke.
0: Ada Reza.
1: Heeh.
0: Hujan.

0: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
5: Kok pagi ini dingin banget ya?
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bediding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bediding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Mutatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
0: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS Kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

0: Iya deh, selfie ya mah kepastian ya.
1: Iya.
0: Jadi lagu ini biasanya dibawakan Rita Sugiarto, begitu Bang Jarwo.
1: Iya, ini lagu asli Bunda Rita Sugiarto.
0: Iya, betul sekali.
1: Sebuah kepastian yang dinantikan dari seseorang yang
0: merasa
1: menantikan apa ya istilahnya itu, keseriusannya kayak gitu.
0: Waduh, luar biasa ya.
1: Jadi si perempuan ini tuh seolah merasa digantung gitu, di kastok.
0: Waduh.
1: Nah. Dan bagaimana rasanya kalau digantung di kastok?
0: Iya, jadi
1: nyengkleh aja gitu kan.
0: Nah. Iya, betul sekali.
1: Jadi nggak
0: ya.
1: Menentu, kemudian juga mau ada yang nganjang juga dia nggak bisa apa mastiin gitu.
0: Begitu,
1: karena
0: ya.
1: Seseorangnya kan masih ada hubungan.
0: Nah, betul.
1: Tapi ini tidak ada kelangsungan berlanjutnya kayak gitu.
0: Betul itu.
1: Jadi ya, ya. Makanya kepastian ini dibutuhkan dari seorang pasangan
0: ya.
1: Agar dia memiliki keyakinan bahwa dialah orang yang selama ini jalan dengan kita kayak gitu.
0: Ya, jadi pasangannya bersikap acuh tak acuh ya.
1: Nah,
0: serta tidak memberikan kejelasan dalam hubungan. Jadi perasaan di mana cinta dan kasih sayang ini telah diberikan sepenuhnya, tetapi pasangannya justru cuek bebek ya.
1: Iya.
0: Kenapa cuek bebek? Kenapa?
1: Ada beberapa faktor barangkali pasangan ini si Sang Bango gitu ya.
0: Iya.
1: Si Sang Bango ini cuek bebek, acuh tak acuh.
0: Acuh tak acuh.
1: Apa namanya, tidak menunjukkan kepastiannya,
0: kepastiannya
1: gitu
0: ya.
1: Sama pasangannya. Faktornya itu ya bisa jadi karena ada hal yang jelas membatasi.
0: Mm-mm.
1: Ada dinding, bukan dinding kaca.
0: Bukan.
1: Ya.
0: Yeah.
1: Dinding yang disekat sama bilik.
0: Jadi ada ungkapan kekecewaan ya.
1: Iya. Yeah.
0: Karena setiap keluhan juga perkataan ini diabaikan. Tidak ada
1: jawaban, kemudian cuek.
0: Iya.
1: Tidak. Kan kamu aku gitu.
0: Aduh, iya.
1: Tapi kok aku perasaan enggak pernah enggak merasa bahwa kamu tuh aku gitu.
0: Iya.
1: Aku kan
0: aku kan enggak.
1: Dan ini pasti sesuatu yang sangat berat.
0: Iya, betul.
1: Yang kemudian juga ini jelas juga membuat dia tidak bebas.
0: Iya.
1: Ya,
0: nah, benar.
1: Dan juga nggak bisa kemana-mana gitu.
0: Kenapa itu ditaliin? Bagaimana itu?
1: Kayaknya diikat ini, diikat gitu kan?
0: Sama dadung ya.
1: Terapia, ya. Diikat yeah. Sama terapia sehingga dia bingung gitu.
0: Kebing ya?
1: Ongko aku kebogohnya gitu
0: nah,
1: kan?
0: Nah.
1: Aku sakit, aku sedang galau. Dia cuek-cuek aja gitu. Dia kayak menikmati kehidupannya sendiri padahal ada aku gitu. Kayak gitu maksudnya.
0: Iya, ya.
1: Nah, sementara kan yang namanya perempuan kan butuh
0: perhatian
1: ya. Butuh keyakinan.
0: Iya.
1: Untuk bisa membangun sebuah hubungan tersebut tuh ke arah yang lebih serius.
0: Ih, betul.
1: Seperti itu. Iya, ngomong siapa ini?
0: Ya itulah lagunya, kepastian ya. Jadi harus ada kepastian. Jadi tidak digantung kayak apa tadi ya.
1: Iya, di kastok.
0: Di kastok ya.
1: Bayangkan kalau digantung di kastok kan ngegantung.
0: Emangnya gitu. Cewek apakah gitu.
1: Emangnya
0: ya.
1: Emangnya dirimu hanya diriku.
0: Oke, kita kembali Tasha and Gary Mahesa. Yo.

0: Ya ada lagu dia. Bukan dia, bukan. Tapi dia. Cuma
1: dia
0: satu
1: ya.
0: Iya. Yang dinyanyikan secara duet oleh Yus Yunus dan Yunita Ababil ya.
1: Oh iya, Yus Yunus sama Yunita Ababil ya.
0: Iya, itu.
1: Okay. Dia judulnya.
0: Dia.
1: Itu orang mana gitu ya, Ta?
0: Orang itu Sangyang. Bang Reja nih biasanya lagi dia mah ya. Dia adalah tentang pengabdian, cinta yang tulus, serta keyakinan bahwa pasangan hidup adalah pelindung serta imam sejati di dunia dan akhirat.
1: Luar biasa.
0: Iya ya, jadi menggambarkan bahwa seseorang sangat mencintai dan menyayangi kekasihnya, di mana kebahagiaan hidup terasa lebih lengkap bersamanya. Wah, lengkap ya.
1: Lengkap.
0: Iya. Kalau menurut Bang Jarwo, ini ungkapan ini apa? Menunjukkan bahwa hubungan tersebut ini bukan sekedar ikatan duniawi, tetapi memiliki nilai apa nih?
1: Ya, ini nilai di mana seseorang itu kan sudah merasa yakin, yang kemudian semuanya sudah saling berikrar gitu.
0: Argas.
1: Berikrar dan satu sama lain tuh sama kayak gitu, harus sama-sama membahagiakan kayak gitu.
0: Iya.
1: Sehingga wujud dari apa namanya membahagiakan tuh, ya itu tadi kalau misalkan masih pada single ya pelaminan lah tujuan pertamanya.
0: Kemudian
1: yang setelah pelaminan itu dikabulkan oleh oleh penghulu, nah itu tadi nanti ada doa dari semua, semoga menjadi pasangan sakinah mawaddah warahmah,
0: dan satu lagi wa apa
1: itu warurus di cubua.
0: Iya, benar sekali ya. Jadi lengkap ya itu ya.
1: Iya.
0: Jadi lurus ya. Jalannya itu yang enggak berbelok-belok ya. Ya, jadi ini adalah ungkapan ya, dia imam dunia akhiratku, katanya begitu ya. Ya, tetap memiliki nilai ibadah dan komitmen religius yang sangat kuat ya. Jadi ini menyebabkan dialog dua insan yang saling menguatkan dalam suka maupun duka.
1: Iya.
0: Oke, baik, kita kembali.
1: Dia saling mendukung ya.
0: Orkes. Okay.

0: Saya menari di atas luka dari miliknya Imam S. Arifin ya, yang bercerita tentang kekecewaan yang sangat dalam akibat pengkhianatan cinta dan keputusasaan tegas untuk menolak kembali pada seorang yang pernah meremehkan. Kalau meremehkan itu biasanya
1: kayaknya makannya tuh ada nasi yang tertinggal itu.
0: Kayaknya di bawah ini ya, gado ya.
1: Jadi kadang suka nempel di bawah kumis gitu kan. Atau di bawah dagu gitu.
0: Jadi meremeh itu
1: makanya
0: ya.
1: Makanya meremeh gitu.
0: Jadi kalau makan itu harus
1: harus
0: hati-hati ya.
1: Hati-hati, enggak usah buru-buru, gelancangan gitu kan.
0: Iya, benar.
1: Karena enggak ada yang apa namanya, nggak ada ngerebut gitu,
0: nggak ada,
1: kecuali masa-masa di tahun-tahun apa namanya masih zaman perang gitu ya. Kalau zaman perang ya pasti apa namanya, jika ada yang kayak gini kan masih ada yang mau kayak gitu. Ini makannya jangan sampai meremeh ya.
0: Nah itulah ya,
1: kalau pakai kan itu berarti keseringan nih. Jadi kalau menari di atas luka ini kan kaitannya sama seseorang yang memang seperti dihinakan lah seperti itu.
0: Menari-nari ya.
1: Jadi orang yang sudah pernah
0: dekat,
1: yang kemudian itu dia itu kayak mencibir.
0: Benar.
1: Jadi kalau pas lewat gitu, hey aku punya pasangan nih.
0: Nah itu.
1: Cowok aku bawa ini loh.
0: Ini
1: bawa roda tiga gitu, kayak gitu.
0: Tarinya
1: kan.
0: Tari apa ini? Nari-narinya nari apa ini?
1: Dia biasanya nari balet. Kayak gitu.
0: Karena dapat yang baru kali ya.
1: Karena dapat yang baru. Jadi seolah seseorang yang pernah menjadi mantannya ini di mata dia itu nggak ada apa-apanya kayak gitu.
0: Ya.
1: Nih aku lihat nih. Sekarang mau pakai lipen senip.
0: Nah, buset.
1: Dulu zaman aku pacaran sama kamu, boro-boro lipen senip katanya gitu. Bedak juga suka dari jebur seeng, dikerikan katanya gitu. Buat itu apa namanya, alis mata katanya
0: sekarang
1: gitu.
0: Sekarang malin lagi katanya gitu ya. Jadi ini ketika mantan kekasih tersebut gagal hubungannya dan mencoba kembali, sang penyanyi ini dengan tegas menolak ya.
1: Iya dong, menolak.
0: Iya.
1: Karena apa namanya, kalau misalkan dia sampai mau balik,
0: iya,
1: ya kan sama aja nggak ada harga.
0: Harga berapa itu?
1: Harga berapanya kayak gitu.
0: Sekilonya berapa deh ya?
1: Misalkan sekilonya 1M sih nggak apa-apa. Diremehkan juga,
0: iya,
1: kan bisa banyak gantinya kayak
0: nah,
1: gitu
0: ya.
1: Yang lebih dari dirinya,
0: ada ehonya dong ya. Ya lebih memilih harga diri daripada menerima cinta sisa ya. Sisa orang
1: kan yang namanya sisa alias
0: urut,
1: dan urut itu kan juga sebagus-bagusnya ya sisa.
0: Iya ya.
1: Gitu.
0: Ya lebih baik apa nih menang.
1: Kalau bahasa ini mah lepeh gitu.
0: Nah, itu dia. Nah.
1: Cuman ya itu tadi lah, karena memang pasangannya seperti itu. Ya, arogan ya gitu kan. Kemudian
0: menyombongkan diri,
1: menghinakan, menganggap remeh kayak gitu. Enggak apa-apa sih.
0: Iya.
1: Tapi kalau misalkan ketika sudah hubungan kemudian menjadi mantan, ya bisa bersilaturahmi.
0: Yang baiknya itu.
1: Baiknya adalah seperti itu, tetap berhubungan baik. Kenapa tidak bisa bersama? Karena dahdir.
0: Nah itu dia gitu. Ya. Jadi bangun bobo itu jangan ngeces ya. Pada akhirnya orang yang dulunya menyakiti kini berbalik merana.
1: Nah itu akhirnya kan, karena tadinya dianggap tidak mampu, sekarang mampu.
0: Nah,
1: ternyata mencari ini apa, nyari yang lebih malah lewe gitu.
0: Nah, malah lewe ya. Nah, sang penyanyi memilih melepaskan kenangan masa lalu tersebut ya. Akhirnya begitu begono ya. Okay.

0: masih repot ngurusin layanan kepolisian. Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos, kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Jadi lagu dari Asmani Kedar ya, seringkali menyisipkan realitas kehidupan sehari-hari yang jenaka. Namun syarat makna tentang betapa bahayanya menghakimi orang lain secara terburu-buru.
1: Iya, jadi menghakimi orang tanpa ada dasar dan bukti.
0: Iya, betul.
1: Kemudian juga penyelidikan yang lengkap. Aha. Ya juga kasihan orang jadi salah tangkap kayak
0: iya,
1: gitu ya.
0: Sasaran ya. Dan dalam konteks hubungan, lagu ini mencerminkan rasa cemburu atau prasangka keliru kepada pasangan yang berujung pada salah paham. Waduh, kalau salah paham itu berbahaya juga ya Bang Jarwo ya.
1: Kalau dari lagunya kan ini Asmani Kedar menceritakan tentang bagaimana seseorang yang tidak melakukan kesalahan.
0: Iya betul.
1: Tetapi dituduh melakukan kesalahan.
0: Iya.
1: Hanya karena kesamaan nama gitu ya, tapi dihakimi seperti ya, itu.
0: Jadi
1: dihakimi tanpa ada penjelasan
0: bukti nyata ya.
1: Gitu.
0: Ya,
1: sementara
0: keliru,
1: yang
0: ya.
1: Namanya itu tuh ada banyak misalkan.
0: Ya.
1: Jadi orang yang nyuri itu makan nangkanya. Malah si korban yang makan yang kena getahnya kayak gitu.
0: Padahal kenyataannya
1: tidak sama sekali melakukan.
0: Iya, itulah itu makna dari salah tangkap ya. Kalau nangkap ini ajarat gimana ini sama Senegal ini? Ini tepat gak nih?
1: Oh ini mah bukan nangkap lagi, dikukup langsung sama Neng Ajret mah, ya. Apalagi lihat Senegal kan ototnya berisi gitu
0: berisi,
1: kan,
0: ya.
1: Tenaganya, badannya tegap, kemudian punya bidang apa, dada bidang, bidang sawah ya, dadanya bidang gitu. Jadi Ajret tuh seneng kalau lihat yang dadanya bidang, dia ingin nyerende gitu kan.
0: Jadi kalau ditangkap seneng deh ya.
1: Dia seneng gitu ya. Cuman kalau dekop sama Bang Riko sama Adit langsung ah dipencet hidungnya
0: langsung ya,
1: soalnya tangannya itu tangannya suka papai dia mah
0: iya, ngegreve ya,
1: jadi nggak gurape kemana-mana, dikepesin sama kita kayak kekeh aja tangannya,
0: kekeh
1: hayang nu anu cina.
0: Ya itu ya satu yang tentunya berkaitan dengan dua sejoli ini ya, Ajret sama Senegal ya.
1: Ini pasangan yang tidak bisa dipisahkan.
0: Iya, ditunggu-tunggu siapa katanya yang bakal datang, kayaknya katanya Ajret ya. Senegal yang nunggu udah ganteng ya. Aduh ini ya, bawa pesawat.
1: Jadi kalau Ajar tuh sering bilang, Bang Adit, Bang Riko, Bang Senegal tuh kekasih bayangan.
0: Waset.
1: Kekasih bayangannya Neng Ajret. Jadi kalau lagi gak ada Bang Riko sama Bang Adit katanya. Nah Bang Senegal lah yang dicari. Tapi kalau ada Bang Adit sama Bang Riko atau Bang Senegal mah sementara disumbutin dulu di dalam dulang katanya gitu. Biar nggak kelihatan,
0: kelihatan ya.
1: Takut nanti cemburuin katanya sama Bang Riko sama Bang Adit. Wing.

0: Ya ada cinta berduri. Berarti ada durinya ternyata cinta itu ya Bang Jaro ya. Kenapa
1: jadi
0: ini ada durinya?
1: Jadi cintanya menyimpan
0: cucuk.
1: Menyimpan ini orlet.
0: Orlet ya.
1: Iya, kan orlet agak sedikit ini ya tajam ya.
0: Iya tajam benar.
1: Jadi kalau pas bajunya dipakai ada orlet yang nongol gitu atau langsung berduri. Cucuk.
0: Ya ya cucuk.
1: Cinta atau yang bercucuk,
0: jarum gitu. Pentul ya.
1: Jadi ini mungkin kaitannya mungkin sama apa sih sampai bisa dikatakan cinta berduri nih Bang Niko?
0: Ini tentang kekecewaan, kepedihan dan trauma yang sangat jerok ya akibat hubungan percintaan yang menyakitkan, mengauhkan begitu ya. Ya jadi luka hati yang belum sembuh tentunya Bang Jaro ini ya.
1: Luka hati yang belum sembuh.
0: Belum sembuh, jadi ingin sendiri dan menolak kehadiran cinta baru karena trauma masa bahula gitu.
1: Jadi dia ini sementara menutup pintu hatinya tuh untuk membuka hati pada orang lain.
0: Nah, itu
1: karena
0: dia
1: memiliki cerita dan sejarah yang sangat jerok.
0: Nah, itu dia.
1: Sehingga dia merasa trauma.
0: Nah,
1: jadi tidak akan mudah menerima cowok.
0: Nah,
1: atau sang bango.
0: Nah, itu coplok.
1: Karena kata dia tuh sang bango ini rata-rata itu pengkhianat cinta.
0: Waduh.
1: Oh, jangan salah nih.
0: Jangan salah.
1: Tidak semua laki-laki. Ya.
0: Emang cowok apa?
1: Emangnya itu? Apakah cowok?
0: Cinta diberatkan seperti duri ya, yang menusuk katanya begitu. Yang meninggalkan luka batin yang auh katanya ya.
1: Waduh, udah. Luka batin yang sakit.
0: Iya.
1: Ya karena mungkin pernah ditinggalkan, pernah dikecewakan.
0: Kecewa.
1: Sehingga dia agak sedikit sungkan atau rada berat.
0: Rada berat ya.
1: Untuk membuka hati. Mungkin mau istirahat dulu lah istilahnya gitu. Mau jadi pemain cadangan. Gitu.
0: Ya jadi di luar lapangan aja ya.
1: Iya di luar lapangan.
0: Ya, jadi seseorang yang minta agar orang lain tidak merayu ya.
1: Iya.
0: Atau menyalakan kembali api asmara. Karena takut tersakiti untuk kedua kalinya. Begitu ya. Nah itu cinta berduri ya.
1: Cinta berduri. Wah, itu. Apalagi orang yang datangnya itu orang yang pernah menyakitinya.
0: Yeah.
1: Wah pokoknya sudah sementara ditutup.
0: Tutup.
1: Lawang si gotak. Iya loh, ini kalau orang udah menutup hati itu meskipun datang bawa BMW juga gak bakal terketuk hatinya, beneran?
0: Iya bener ya.
1: Karena itu berkaitan dengan
0: hati,
1: hati yang pernah tersakiti. Sampai jerok gitu.
0: Nah itu dia ya.
1: Apa dalamnya sumur masih bisa kelihat cairnya?
0: Bisa ya.
1: Gitu kan?
0: Apalagi sumur
1: dalamnya bawah. Lautan samudra berkilo-kilo jauhnya.
0: Iya.
1: Akan kelihatan.
0: Nah itu ya.
1: Tapi apa namanya, dalamnya hati seseorang itu nggak bakal kelihatan meskipun dekat.
0: Iya,
1: gitu. Luar jadi itu mesti diteropongnya sama Bang Senegal tuh mah. Dileketek gitu kan?
0: Leketek ya.
1: Kunaon neng? Auh nu mana?
0: Kan neng bisa gitu. Diatitit katanya gitu.
1: Neng.

0: yang mau obong, masih bubur gitu.
1: Iya, atit neng katanya gitu.
0: Iya, karena kan ketemu sama orang itu kita harus halus.
1: Iya.
0: Harus benar-benar membuat itu seperti memperlakukan terhadap bayi.
1: Iya, benar.
0: Gitu.
1: Oke, kita buka dulu ya, ini dari Kocak Benar nih, dengar Akang berdua siaran nih. Ya, Radio Multatul FM hadir bersama Nurul Fatimah di Kadu Agung.
0: Oke.
1: Bang Rico dan Bang Adit gimana, punya kabar ya?
0: Alhamdulillah kabar kita
1: lagunya
0: apik-apik tenang. Sehat walafiat.
1: Amin.
0: Gitu.
1: Ya, lagunya Campedak Berbuah Nangka.
0: Campedak Berbuah Nangka.
1: Hmm.
0: Kalau daunnya sih daun nangka campedak.
1: Nah, ya.
0: Gitu ya. Tapi kenapa bisa disebut
1: campedak ya?
0: Nangka campedak?
1: Mm-mm,
0: karena memang pohonnya tuh hampir sama.
1: Hampir sama ya.
0: Hampir sama dan buahnya juga hampir sama.
1: Nah, cuman bedanya?
0: Bedanya kalau nangka itu ya, dia buahnya tuh gemuk gitu ya.
1: Gemuk.
0: Nah, kalau nangka campedak itu dia buahnya melonjong.
1: Ya.
0: Kecil ya, memanjang.
1: Iya, kecilan.
0: Jadi kalau istilah orang kita menyebutnya nangka berit katanya gitu.
1: Benar.
0: Kayak soalnya bentuknya kayak berit, ada buntutnya kayak gitu kan.
1: Kirim salamnya buat Mat Salim ya. Mm-hmm. Mat Salim, Arya Bima, Kang Paang, DLL ya. Bukan derita, bukan ya.
0: Bukan. Tapi
1: dan lain-lain.
0: Bukan derita lu, bukan ya.
1: Bukan ya.
0: Itu DL katanya gitu kan.
1: DL. Oke, kita tunggu dulu ya. Kita buka dulu ini lagunya apa nih. Campedak Berbuah Nangka. Oke, baik.
0: Dari siapa nih lagu nih?
1: Dari Nelly Agustin.
0: Ya. Ini lagu lama ini.
1: Iya, lagu lama ya.

0: Jadi ada cempedak berbuah nangka. Jadi berharap akan bahagia tapi ternyata kecewa. Nah, itu dia. Betul.
1: Iya.
0: Kusangka panas hingga petang, kiranya hujan di tengah hari, katanya begitu ya.
1: Jadi makanya harus sedia payung sebelum hujan.
0: Nah, kalau hujan
1: jadi,
0: kan?
1: Nah, jadi kalau hujan kan sudah ada persediaannya.
0: Betul.
1: Jadi kalau kemana-mana bawa payung aja.
0: Nah.
1: Tidak berarti ketika keluar itu terang itu tidak akan hujan.
0: Nah.
1: Apalagi sekarang kan udah lagi di jam lagi di era global.
0: Global ya.
1: Iya. Pemanasan global maksudnya.
0: Pemanasan.
1: Jadi pemanasan global ini memunculkan fenomena cuaca ekstrim.
0: Ekstrim ya, wah bikin panas.
1: Jadi cuaca ekstrim ini kadang terang, langit cerah, tapi kadang muncul hujan.
0: Nah itu ya.
1: Kadang juga disertai dengan petir atau kilat kayak gitu kan. Makanya langkah terbaiknya adalah selalu melakukan persiapan atau antisipasi.
0: Antisipasi.
1: Jadi kalau misalkan orang yang disangkanya itu baik
0: ya.
1: Kemudian bakal pengertian, bakal apa istilahnya itu memanjakan.
0: Iya.
1: Ketika sudah kenal ternyatanya suka ngegel.
0: Aduh, ngegel punduk ya. Kalau
1: ya,
0: ku tahu
1: ya, tadi kan. Jadi segala sesuatu PDKT dulu.
0: PDKT dulu.
1: Ya kan, jangan langsung main terima aja.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Iya, baik.
1: Jadi harus
0: nih,
1: di disikili dulu
0: nah.
1: Prasmanannya itu.
0: Iya benar. Tentu tak akan kugigit ya.
1: Iya.
0: Aku tak sangka ternyata kau campedak gitu ya.
1: Pas digigit nangka taunya rasanya pedak gitu. Padahal enakan cempedak.
0: Manis yang gua harap ternyata pahit yang gua dapatkan. Samiloto, ya. Yeah.
1: Iya.
0: Pahit ya.
1: Bu, itu obat itu.
0: Obat, tapi obat ya. Aku sangka campedak, ternyata buah nangka ya.
1: Iya.
0: Cukup lama aku membinanya, cinta kasih dengannya, tapi akhirnya begitu saja. Kecewa.
1: Nah,
0: itu
1: jadi
0: dia.
1: Kalau sang bango kecewa karena cewek, itu ya obatnya adalah kecewa. Kalau cewek kecewa sama cowok, kecewa.
0: Iya benar ya, luar binasa ya. Oke, takdir naik selaras sate.

0: Lagi masih di 89 Multatuli FM. Ada takdir.
1: Iya.
0: Dari Nais Larasati.
1: Takdir ya.
0: Iya, bukan dadir, bukan.
1: Bukan. Bukan. Itu mah kalau udah bangun tidur. Ini mah takdir.
0: Jadi lagu salah satunya ini ciptaan Dayu Age ya.
1: Oh, Dayu Age ya.
0: Iya, meskipun sempat populer namanya mulai beredup setelah memutuskan untuk menikah. Dan lagu ini takdir bercerita tentang berakhirnya hubungan rumah tangga atau perceraian oleh pihak ketiga.
1: Oh, pihak ketiga.
0: Iya.
1: Waduh, ini nyumput aja pihak ketiganya ya.
0: Nyumput aja ya, di tiang listrik ya, nyumputnya. Lagunya yang khas ya, untuk lagu dangdut ya. Ini lengkap dengan musik mendayu. Lagunya bagaikan petir di siang hari, berarti di siang hari itu petirnya kencang sekali kali ya suaranya ya.
1: Iya pasti dar gitu.
0: Dar gitu ya.
1: Enggak menggelegar, dar enggak. Di siang hari itu pasti dar gitu.
0: Iya. Tiada kusangka ternyata, tiada kuduga ya. Badai melanda tali rumah tangga. Cinta yang suci selama ini musnah. Bang.
1: Oh, musnah.
0: Iya, karena tadi ada yang ngumpet di tiang listrik.
1: Di belakang.
0: Listrik, tiang listrik ya.
1: Ngintip aja dia mah. Kayak Mr. Senegal tuh.
0: Nah, itu dia.
1: Suka ngintip aja dia.
0: Iya, benar. Cari kesempatan ya. Bagai pan petir ya. Jadi sekian lama dibina ya. Ternyata sekian lama bahagia, suka dan duka dijalani, ternyata putus.
1: Putus ya. Ya.
0: Putus talinya. Ya. Tali apa ini biasanya Bang Jaro?
1: Bukan nih? Tali kolor pastinya mah. Ya.
0: Ya. Tali perkawinan ya. Ya, dia disangka, diduga juga ya.
1: Namanya juga takdir itu kan sesuatu yang tidak disangka-sangka.
0: Iya.
1: Jadi di siang hari lagi gitu kan, nggak mungkin lah. Kan yang namanya hujan dan petir itu kan berkaitan dengan awan,
0: iya.
1: Langitnya gelap. Udah pasti kan kalau ada petir dah, nggak jauh lah gitu kan.
0: Iya, nggak jauh ya.
1: Tapi ini di siang hari, di siang bolong gitu kan.
0: Iya, benar ya.
1: Ini ada apa gitu?
0: Nah ini ya, akhirnya gogodan datang begitu ya.
1: Iya, gogodannya datang.
0: Diibaratkannya itu ya, jadi cinta yang suci. Nah, karena ada gogodan, gak tahan, gak kuat nahannya, akhirnya terjadilah musnah. Sudah
1: gitu ya?
0: Ditelan api. Begitu ya. Oke, kita kembali Bang Jeru
1: ya, ya. Ke koleksi berikutnya.
0: Oke, ada Yosioni. Selamat malam juga nih untuk semuanya yang di malam hari ini sedang beristirahat ya.
1: Iya, tengah setiap bergabung dan pantengin Multatuli FM.
0: Iya, oke, baik. Oh ya, ini juga selamat malam makan berdua Bang Jainul.
1: Iya, Bang Jainul.
0: Luar biasa memorinya. Daun apa nih?
1: Daun pisang.
0: Pisang. Memori ya. Daun pisang biasa ya.
1: Hujanan dulunya ini kayaknya nih.
0: Iya. Daun pisangnya kemana ini ya?
1: Hah? Disumputin kayaknya ya.
0: Kemana ini Pak Jainul nih ya? Kemana aja? Kayaknya nih sedang ini ya, ngumpet ya.
1: Iya, sedang ada ngikun aja.
0: Iya. Punya kenangan tersendiri kayaknya Bang Jarwo ya.
1: Iya.

0: Ya masih di 89.1 FM Memori Daun Pisang ya.
1: Iya.
0: Jadi senangnya ini Pak Jendol makan pisang Bang Jarwo.
1: Jadi ya. Memori hujanan.
0: Nah itu ya.
1: Jadi nggak pakai payung.
0: Pakai tiungnya itu iya, pisang.
1: Pakai daun pisang. Ngambil punya tetangga sebelah.
0: Nah itu iya. Benar ya. Jadi menceritakan tentang kenangan yang manis. Masa lalu sepasang kekasih yang berjalan kaki duluan tapi nginjak yaitu telur kebo ya. Yang berjalan kaki bersama di bawah hujan dengan memanfaatkan daun pisang sebagai payung gitu ya. Tapi sayang paling duluan jalannya buru-buru.
1: Iya, kegencangan.
0: Ya. Ya, akhirnya nginjak ya.
1: Iya. Enggak hati-hati.
0: Hati-hati. Injek apa Bang Jarwo itu?
1: Injek yang anget-anget.
0: Ini kenangan romantis loh.
1: Iya. Pas lagi romantis-romantisnya itu nginjek.
0: Nginjek ya.
1: Atau nggak jadi nggak romantis?
0: Ya plenye aja ya.
1: Bawahnya ambek-ambekan.
0: Ini menggambarkan kebersamaan yang romantis ya. Dan apa adanya di tengah kesederhanaan tuh ya, walaupun hujan pakai payungnya daun pisang tapi ada seninya.
1: Iya gitu ya. Seninya tuh hujanan gitu kan.
0: Iya.
1: Terus daun pisang itu jadi saksi.
0: Saksi gitu. Berdua ya.
1: Waktu itu Neng sempat mulai bos kan gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Aa kan yang nyerek-nyerek gitu.
0: Benar. Terus ngapain lagi tuh Pak Jendol pada waktu itu?
1: Ya. Nganterin sampai rumahnya itu, cuman rumput yang nggak deket-deket gitu.
0: Takut apa dia?
1: Iya, takut apa namanya ketahuan.
0: Ketahuan ya, sama itu ya.
1: Sama Bang Senegal.
0: Jadi daun pisang ini digunakan sebagai pengganti payung saat hujan turun. Jadi lambang perjuangan kecil dan kehangatan cinta di masa baheula ya.
1: Iya, masa dulu.
0: Benar ya. Ini nostalgia ya. Menyimpan memori yang indah tentang hubungan percintaan tempo dulu yang sulit dilupakan. Kalau Bang Jarwo kenangannya apa nih? Pakai daun apa?
1: Pakai daun palapa. Daun dales.
0: Daun dales ya. Iya nyoredat itu ini ya. Air juga ya kalau daun dales mah ya. Nah itulah ya, kenangan itu gak bisa dilupakan walaupun sekecil apapun ya.
1: Iya.
0: Walaupun dengan
1: tetap daun akan pisang
0: membekas ya. Sampai kakek-kakek nenek-nenek ya. Itu ingat aja tuh ya Pak Jainul ya. Ingatnya nginjak ya. Telur kebo ya. Itu diingat terus sampai sekarang gak lupa-lupa. Oke baik, untuk Pak Jeno semua kabar baik aja, jangan kemana-mana sebelum penuh ya.
1: Iya. Kalau udah penuh baru pindah ya.
0: Ya. Oke, ada benar lo cinta.

0: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
1: cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
3: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
2: Serius? Caranya gimana?
3: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
2: Wah, cepet juga ya.
3: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
4: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat, bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
2: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
1: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
0: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
1: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
0: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
2: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang gak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
2: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang, buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak eSPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
2: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
0: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Ya baik sahabat Multatul ya, karena waktu juga yang membatasi kebersamaan kita di malam hari ini.
1: Dan kita mengucap banyak terima kasih untuk semua yang sudah gabungkan dari awal ya sampai dengan saat sekarang. Mohon maaf bila ada kata ucapan yang kurang berkenan.
0: Yoi.
1: Insya Allah kita nanti bisa ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan.
0: Iya.
1: Yang bertugas Aditya undur diri.
0: Dan Diego.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.

0: Tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

0: Saatnya memulai hari dengan energi positif bersama Multatuli Pagi. Multatuli Pagi hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 6 pagi sampai 12 siang. Menyajikan variety show penuh inspirasi, mulai dari tips pola hidup sehat, ragam fakta menarik, hingga informasi terkini yang siap menemani aktivitas pagi kamu. 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Kamu, iya kamu, sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, berikut tips meningkatkan imunitas tubuh. Istirahat yang cukup. Sebuah penelitian mengungkapkan kurang istirahat atau tidur sangat rentan terserang penyakit lantaran sedikitnya antibodi yang dihasilkan. Namun untuk mencegahnya, istirahat atau tidur yang cukup agar sistem imunitas tubuh bisa meningkat dan tidak terganggu. Kurang istirahat bisa membuat seseorang rentan mengalami stres hingga insomnia. Sebaiknya, mencukupi kebutuhan waktu tidur sesuai dengan usia idealnya untuk orang dewasa 7-8 jam setiap harinya.
1: Ada apa di bulan September? Ada apa di

0: 17 September 1945, Palang Merah Indonesia atau PMI terbentuk. Wakil Presiden Muhammad Hatta menjadi ketua pertama dari badan kemanusiaan ini karena dalam suatu negara hanya memperbolehkan satu perhimpunan. Maka setelah Konferensi Meja Bundar atau KMB dan pengakuan kedaulatan oleh Belanda, pemerintah Belanda membubarkan NERKAI, aset NERKAI diberikan ke PMI melalui acara serah terima. Pihak NERKAI diwakili oleh Dr. B. Van Trick, sedangkan dari PMI diwakili oleh Dr. Bahdar Johan.
1: Ada apa di bulan September?

Setiap tanggal 17 September, Insan Perhubungan di seluruh Indonesia memperingati Hari Perhubungan Nasional atau biasa disingkat Harhubnas. Pada awalnya, setiap badan usaha milik negara sektor perhubungan memiliki hari jadi atau hari bakti masing-masing yang waktunya relatif berdekatan. Hal ini seringkali menyebabkan tidak efisien dari segi waktu dan biaya. Akhirnya pada tahun 1971, melalui keputusan Menteri Perhubungan, tanggal 26 Agustus 1971 tentang Hari Perhubungan Nasional, hari jadi atau hari bakti tiap BUMN, sektor perhubungan disatukan menjadi Harhubnas yang diperingati setiap tanggal 17 September.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio. Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wih, baru nih motor. Mau defend di mana lu?
2: Adalah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Hey. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
5: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
6: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Multatuli lagu hits hari ini.
1: Lagu karya Enau dan Ari Lesmana ini menceritakan tentang penyesalan mendalam kehilangan orang tercinta dan kisah hidup seorang anak perantau, menggambarkan seseorang yang menunda kepulangannya karena merasa penghasilannya belum cukup dan ingin mengejar kesuksesan. Ketika materi sudah terkumpul dan berniat pulang, orang tua atau sosok yang disayangi terlanjur tiada. Menggambarkan perubahan formasi keluarga dalam foto yang terasa kosong dan berbeda setelah ditinggal oleh orang tersayang, menghadirkan kolaborasi emosional pertama antara Enau dan Ari Lesmana yang merupakan vokalis 420. Menjadi pengingat agar tidak menunda kebersamaan dan memberikan kabar kepada keluarga sebelum terlambat. Sahabat Multatuli, Multatuli Hits Today, Enau featuring Ari Lesmana dengan sesi potret.

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multa Tule FM. Lebak banget.
1: Sahabat Multa Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
3: Iya, Ma. Ah, kok pagi ini dingin banget ya?
0: Sahabat Multa Tuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data.

Bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.